0: jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
1: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi melibatkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebenarnya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
2: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya menjetuskan persepsi negatif, memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya, dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
3: Ustaz, untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menambahkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei, dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei.

Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni. Limbang FM, pasti di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan hari ini Isnin 11 Mei 2026 Masihi bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, and bersama dengan anda untuk pagi ini, dan pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa walau di mana jua anda berada. Apa khabar anda di luar sana? Semoga semuanya sihat. Di samping tugasan maupun aktiviti yang anda rancangkan, mungkin juga yang tengah bercuti pada ketika ini, selamat menikmati cuti anda. Dan juga kepada anda yang tengah memandu waktu ini dalam kenderaan ke mana hala tuju anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, antara yang kita sajikan untuk anda untuk hari ini, seperti biasa untuk jam yang pertama, insyaAllah saya akan kongsikan ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa, walaupun awal pagi sudah pun panas, tapi kita akan ketahui keadaan cuaca untuk hari ini. 10 pagi dunia, 10 pagi akan disiarkan. Dan untuk jam yang kedua, hiburan diteruskan lagi sehingga pukul 11 pagi. Manakala pada pukul 10.30 pagi nanti, kita akan bersama mengurusi rancangan info medik. Dan tajuk yang kita bawakan untuk hari ini berkenaan dengan anemia. Jadi nak ketahui apa itu anemia, anda boleh dengarkan nanti pada pukul 10.30 pagi. Dan untuk jam yang ketiga, saya akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Itu antara yang and sajikan untuk anda untuk pertemuan hari ini. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat Adio Kita Ni sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Jacqueline Victor dengan lagunya Ikut Rentakku.

Tari lagu daripada Bob Yusof, Diana Nazri dan juga Duan Abu membawa kita ke pukul 9.27 pagi. Dan saya kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026, yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, manakala angin bertiup dari barat ke barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, Isnin 11 Mei 2026, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Jadi teruskan kekal mengarahkan Geng Samban. Audio kita ni pasti di hati, dengarkan lagu daripada Kugiran Wak Jeng dengan lagunya Kerja.

Baik, anda masih lagi mendengarkan Geng Sambat 9.12 hingga pukul 12 tengah hari. Tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti banyak lagi hiburan untuk anda. Perkongsian info-info semasa. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Jin Bara. Dengan lagunya Topeng Topeng.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinaldi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Spanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak di syaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, berkata individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasyi yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Summer Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona, Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga,

0-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana dan memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sembang FM, pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan Geng Sambat Radio kita ini pasti di hati untuk jam yang kedua bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, teruskan kesetiaan anda mendengarkan di frekuensi 104.9 MHz dan juga anda yang mendengarkan di Medamit 94.5 MHz. Menerusi penseriman langsung RTM Klik juga pada pagi ini. Baik, sana kongsikan juga projek Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 2 di Medamit Limbang menunjukkan kemajuan projek yang memberangsangkan. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah, projek berkenaan dijangka menjadi pemangkin utama pertumbuhan ekonomi serta memperkukuh jaringan perhubungan strategik di utara Sarawak. Beliau secara peribadi berpuas hati dengan kemajuan semasa projek tersebut dan Dato' Hasbi berkata demikian pada Majlis Perasmian Bazar Gawai Agro Tamu Medamit 2026 di Limbang. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Limbang memaklumkan projek SSLR Fasa 2 bakal menghubungkan Nangga Medamit ke Taman Negara Gunung Mulu, Long Luping dan Bak Kelalan, ya, sekaligus menyediakan laluan darat terus antara Miri dan Limbang tanpa perlu melalui negara jiran. Okey, itu yang sepetik melalui berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah, Ku Cuma.

0: sedang mendengar kami di
1: Madame 94.5 MHz 5
0: FM.

Baik, malam pagi 10.21 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Baik, saya nak kongsikan jadual kempen derma darah bagi bulan Mei 2026 dari Tabung Darah Hospital Limbang. Pada 16 Mei ini, hari Sabtu, bermula 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi, bertempat di Pusat Komuniti Melayu Limbang, okay? Dan itu pada 16 Mei. Dan seterusnya pada 17 Mei, pada 8.30 pagi hingga 11.30 pagi, bertempat di Grand Pacific Department Store. Seterusnya 23 Mei akan berada di Lot 777 Anjuran RTM Limbang, nanti pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan akhir sekali pada 24 Mei, hari Ahad, bertempat di Pejabat MRC Limbang, 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Itu jadual kempen derma darah bulan Mei 2026 dari Tabung Darah dan Hospital Limbang. Untuk makluman dan juga kepada anda yang nak menderma darah, bolehlah memilih tarikh-tarikh berkenaan untuk anda menderma darah. Okey, baik, selepas ini pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama mengurusi rancangan Info Medik, dan tajuk yang kita bawakan ialah Anemia. Dengarkan lagu daripada Elika Paujin, Tak Sempurna.

0: rencana infomedi dari Pejabat Kesehatan Bahagian Limbang pada pukul 10.30 minit pagi. Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.
1: Baik, 10.30 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Daging Sambat Radio Kitani Pasti di Hati. Dan seperti yang saya huar-huarkan tadi, kita akan bersama menerusi rancangan pagi ini Info Medik, dan bersama dengan tetamu pagi ini iaitu Dr. Nur Fatihah binti Mazman, Pegawai Perubatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Assalamualaikum Doktor.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Apa khabar pagi ini Doktor?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, okey. Baik Doktor, pada pagi ini kita akan bercakap berkenaan dengan tajuk yang menarik juga, iaitu anemia.
2: Anemia, betul.
1: Jadi kita nak tahu juga ni Doktor, apa sebenarnya anemia ni?
2: Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, topik kita yang akan berkongsi pagi ni adalah topik anemia lah . Okay, anemia. Anemia secara umumnya adalah satu keadaan di mana badan kita mengalami kekurangan sel-sel darah merah ataupun hemoglobin di dalam darah lah. Mm-hmm. So, apa itu hemoglobin? Hemoglobin ni dia adalah protein yang kaya dengan zat besi dan memberi warna merah kepada darah tu lah. Mm-hmm. Okay? Dan fungsi hemoglobin ni adalah dia membantu membantu sel-sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh badan kita.
1: Okey, itu yang dimaksudkan dengan anemia tadi. Lah. Jadi apakah sebab dan faktor risiko anemia ni Doktor?
2: Okey, antara tiga penyebab utama di dunia adalah kekurangan zat besi, vitamin A dan juga beta thalassemia. Yeah. Okey, terdapat tiga faktor risiko berlakunya anemia dalam kalangan masyarakat ni, iaitu faktor persekitaran, faktor genetik dan juga amalan pemakanan lah ataupun diet kita. Okey, golongan yang lebih berisiko untuk terdedah kepada anemia ni adalah golongan wanita, individu yang berumur 60 tahun ke atas dan berada dalam sosioekonomi yang rendah, dikategorikan dalam faktor risiko persekitaran lah. Okey. Kalau faktor fisiologi pula, macam contoh darah haid yang berlebihan, kehamilan, pengambilan nutrisi yang tidak mencukupi dan juga serangan parasit, menjadikan golongan wanita lebih berisiko berbanding lelaki untuk menghidap anemia ni.
1: Yeah.
2: Okay. Manakala bagi individu yang berumur 60 tahun ke atas, kenapa diorang jadi golongan yang lebih berisiko adalah kerana dikaitkan dengan kebarangkalian menghidap penyakit-penyakit kronik lah. Seperti penyakit buah pinggang, kencing manis dan juga kekurangan nutrisi. Penyakit-penyakit darah seperti anemia sel sabit atau kita panggil sickle cell anemia dan juga thalassemia merupakan antara contoh faktor genetik lah berlakunya anemia ni. Okey, untuk faktor terakhir penyebab apa terjadinya anemia adalah kerana amalan pemakanan ataupun diet yang kekurangan vitamin B12, zat besi dan vitamin-vitamin lain lah yang diperlukan oleh badan. Okey, macam contoh kat Malaysia ni diet sesetengah etnik berkait rapat lah dengan kepercayaan budaya dan agama masing-masing. Macam contoh bagi etnik India, ada yang vegetarian dan pengambilan sayuran ni, pemakanan yang berasaskan sayuran yang diambil mempunyai zat besi yang rendah lah jika dibandingkan dengan pengambilan daging, dan ini boleh menyebabkan meningkatnya lah kadar risiko anemia.
1: Okey, baik, ada tiga tadi kan Doktor, sebab utama di dunia ini adalah kekurangan zat besi, vitamin A dan juga beta thalassemia. Okey, itu untuk faktor risiko anemia. Dan seterusnya kita nak tahu juga apakah gejala anemia ni Doktor?
2: Gejala anemia, okey. Pada awalnya kesan anemia ni tidak berapa ketara lah dan selalunya orang tak berapa nak sedar lagi. Okey, lama kelamaan jika tanpa rawatan, barulah kesan anemia ni akan mula dirasai. Okay, contoh tanda-tanda kekurangan darah merah ataupun tanda-tanda anemia ni adalah dia mudah rasa lemau, mudah rasa letih daripada biasalah. Okay, rasa lesu, pening kepala. Dia susah nak fokus, sukar untuk menumpukan perhatian, susah nak berfikir.
1: Okay.
2: So bila bila anemia ni makin lama semakin teruk, lebih banyak tanda-tanda yang lebih serius lah yang akan dialami. Biasanya degupan jantung yang akan jadi lebih laju. Okay, dia akan ada rasa sesak dada ataupun kesukaran untuk bernafas. Kelihatan muka kelihatan pucat lah.
1: Okay.
2: Muka kelihatan pucat. Kuku akan menjadi mudah rapuh dan lagi senang patah. Dia akan selalu akan berasa pening bila hendak berdiri daripada bila dia dari ke posisi duduk. Okay, dan juga keinginan untuk makan ais, kita panggil gigit ais lah. Okay, dan keinginan untuk makan benda-benda yang
1: sejuk,
2: bukan makanan.
1: Okay, bukan macam, makanan.
2: Seperti plastik. Ada juga.
1: Okay. Baik, itu antara gejala anemia yang disebutkan oleh doktor tadi. Jadi bagaimana cara untuk kita mengetahui ataupun diagnosis anemia ni, doktor?
2: Diagnosis anemia. Okay. Seseorang individu itu dia akan didiagnos menghidap anemia setelah menjalankan prosedur pemeriksaan fizikal lah, dan juga semestinya ujian darah. Kita akan ambil FBC atau kita panggil full blood count lah untuk tengok dia punya level hemoglobin tu tadi. Selain itu juga pemeriksaan mikroskop ke atas lumuran darah periphery atau kita panggil peripheral blood smear juga akan dijalankan lah untuk mengetahui saiz dan juga bentuk sel darah merah tersebut sama ada normal ataupun tidak. So, bila dah buat semua tu, barulah anemia ni akan diklasifikasikan mengikut nilai bacaan minimum isi padu korpuskel sel darah lah, sama ada dia normositik ke, mikrositik ke, hypochromic mikrositik ke, macam tu.
1: Okey, itu caranya untuk mengesan ataupun juga mengetahui anemia ni, doktor, ya. Okey, dan selepas ini kita akan sambung lagi, doktor, untuk topik kita yang menarik pada pagi ni berkenaan dengan anemia. Apapun, kita berhibur dulu dengarkan lagu daripada Bruno Mars dengan lagunya Risk It All. Teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

0: 전해 인포메디 다리토도가 태세한 바전방 그린밤 FM 라디오 기다니 파스티디 하티.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Limbang FM dan Musi Info Medik pada kali ini. Masih lagi bersama dengan Dr. Nur Fatihah binti Mazman, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Baik, Doktor, kita sambung kembali topik kita pada pagi ini berkenaan dengan anemia. Dan kita nak tahu juga ni, Doktor, apakah rawatan yang diberikan untuk penyakit anemia ini?
2: Okey, macam mesti cakap tadi, anemia ni dia ada beberapa kategori lah kan. So biasanya rawatan bagi untuk merawat anemia ni adalah bergantung kepada jenis anemia yang dialami. Contoh, sekiranya anemia yang seorang itu mengidap anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi atau vitamin. So rawatan mungkin boleh dilakukan melalui cara pengambilan makanan tambahan lah, ataupun suplemen zat besi, vitamin A, vitamin-vitamin yang diperlukan untuk mengatasi masalah kekurangan tersebut lah. Okay, manakala kalau jika anemia tersebut adalah disebabkan oleh pendarahan dalaman, okay, dan yang tu mungkin rawatan yang diperlukan adalah pembedahan yang segeralah untuk menghentikan pendarahan tersebut. Okay, kalau bagi anemia yang apa melibatkan gangguan genetik, macam contoh anemia sel sabit ataupun sickle cell anemia tu, mungkin pemindahan sumsum tulang diperlukan. So anemia punya rawatan ni dia berbeza mengikut jenis anemia yang dihadapi.
1: Okey, baik, itu untuk rawatan bagi sakit anemia ini. Dan dari segi perubahan gaya hidup ni untuk mencegah anemia ni, Doktor.
2: Okey, so macam mana pun anemia ni bolehlah dicegah, okey? Jika anemia yang disebabkan oleh amalan pemakanan lah, contoh kekurangan zat besi dan vitamin, kita boleh cegah dengan mengamalkan diet pemakanan yang seimbang dan sihat. Okey. Selalunya kita disarankan lah untuk mengambil makanan yang mengandungi terutama sekali zat besi lah, macam contoh daging merah seperti daging lembu, kacang, lentil, sayur-sayur hijau dan buah yang dikeringkan. Okay, selain zat besi, pengambilan makanan yang mengandungi asid folik yang terdapat dalam bentuk sintetik, contoh dalam buah-buahan dan jus, sayur-sayur hijau juga, kacang pis, kacang tanah, bijirin sarapan pagi dan pasta. Okay, selain tadi apa, zat besi, folic acid, vitamin lah, contoh vitamin B12 yang antara pilihan makanan yang tinggi vitamin ni termasuk daging, produk tenusu, soya dan produk bijirin lah, dan juga vitamin C macam contoh buah-buahan citrus dan jus, brokoli, tomato, tembikai, strawberry. So dia yang ni yang boleh dicegah lah, maksudnya yang anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi ataupun vitamin. Tapi terdapat juga beberapa jenis anemia seperti yang genetik yang diwarisi keluarga tu, sekaligus yang tu tidak dapat lah untuk dicegah.
1: Baik, dan secara rumusannya, Doktor, akhir sekali untuk tajuk yang kita bawakan pada pagi ni, anemia, kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi ini. Mungkin ada pesanan daripada doktor?
2: Okey, macam tadi, penyebab utama anemia adalah apa? Kekurangan zat besi, vitamin B12 dan juga beta thalassemia. Okey, bagi yang ahli, bagi yang keluarga ataupun yang yang memang dah tahu salah sila keluarga memang ada masalah genetik ataupun masalah contoh masalah darah lah, beta thalassemia ke apa, disarankan untuk check lebih awal lah. Okey, supaya boleh dapat terima rawatan yang lebih awal juga. Okey, bagi macam contoh golongan apa, individu yang berumur 60 tahun ke atas, boleh check, akan kena kerap buat check up dan juga okey, sekurang-kurangnya setahun sekali, bagi untuk kita tahu, bukan saja kita nak tahu masalah anemia lah, kita nak tahu juga
1: masalah kesihatan,
2: yang lain juga. Okey, so yang mana anemia ni boleh dicegah lah kalau disebabkan oleh kekurangan makanan. Okey, so kenalah ambil diet-diet yang seimbang dan sihat.
1: Okey, baik. Apapun, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Fatihah binti Mazman yang bercakap berkenaan dengan anemia pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bawakan lagi untuk topik-topik yang menarik lagi di minggu hadapan. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada Doktor.
2: Terima kasih semua.
1: Okey, baik. Jumpa lagi, Doktor.
2: Okey, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Info Medik pada pagi ini. Teruskan kekal mendengarkan Aging Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Tahu ni
0: apa
1: hal? Memang
2: aku
1: tutup-tutup.
2: Awak
3: okey
2: tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
10: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berjejiran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

DPR dengan lagunya dari Sinar Mata. Assalamualaikum. Kembali lagi mendengarkan Aging Sambat 9.12 bersama-sama N untuk hari ini, Isnin 11 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Limbang FM. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, teruskan kekal mendengarkan sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk melatih sekurang-kurangnya 80,000 tenaga mahir teknologi menjelang 2030. Ia bagi menyokong industri hidrogen, tenaga bersih dan ekonomi digital negeri. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak kini berada di landasan untuk muncul sebagai bateri

ASEAN menerusi pembangunan tenaga boleh diperbaharui termasuk hidrogen, hidro, solar dan biomasa. Dan ke arah itu, kerajaan negeri kini memberi fokus besar terhadap pembangunan modal insan melalui pendidikan universiti percuma dalam bidang strategik serta latihan teknikal dan vokasional. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Pekerja 2026 peringkat Sarawak di Kuching. Dan seterusnya juga dalam pada itu, golongan pekerja di Sarawak diseru menjadi peneraju perubahan dalam era digital dan otomasi, bukan sekadar memenuhi petunjuk prestasi utama atau KPI. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Dato' Jerawat Gala berkata pekerja cemerlang perlu berintegriti, berani menerokai inovasi serta pantas menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Pemerkasaan modal insan berkualiti menjadi asas penting dalam merealisasikan Sarawak sebagai negeri maju dan makmur. Kerajaan negeri komited dan juga memperluaskan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, memperkasa program latihan tenaga kerja tempatan serta memastikan rakyat Sarawak terlibat dalam sektor strategik. Lebih 3,000 pekerja hadir pada sambutan itu, termasuk penyertaan daripada 34 kesatuan sekerja. Okey, yang itu yang saya petik menerusi berita ehwal semasa. Perkongsian kita bersama pada pagi ini. Jom dengarkan lagu daripada Ila Sabri, Keranamu Kekasih. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
3: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
4: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
5: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
5: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
6: Nidaul Islam.
7: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
8: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yakub ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam. Menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik. Penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
6: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

11.31 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat, audio kita ni pasti di hati. Baiklah, saya dah kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini, Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Si Bagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langumban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.16 tengah hari, waktu Asar 3.37 petang, maksudnya waktu menunaikan solat fardu maghrib 6.25 petang, waktu Isyak 7.38 malam, waktu Subuh 4.52 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.04 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di Zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan Terusan, waktu Zohor 12.19 tengah hari, waktu Asar 3.39 petang, waktu Maghrib 6.27 petang, waktu Isyak 7.40 malam, maksudnya solat fardu subuh 4.55 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.07 pagi. Baiklah, tadi info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini, Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Adakah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut China Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media massa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat di masa media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat di

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio tahu. Luta mo bang niat do muna de cho. Popo lun bawang lun daya lun tahu. Taman tinang kina nak. Ya, apa perayaan nan tahu? Lung ninger dan niar siaran radio Limbang FM macam 104.5 MHz. Ani de cho. Rata cho satu macam cho minggu ngimun bersiaran jam 12. Muna de cho macam jam telu puli de cho. Kita ninger. Anun bala tahu. Lun bawang lun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya, apa perayaan nan tahu? Kita ninger. Terima kasih mula ngecong memilih program tahun ini mengunggu siaran radio Luk Peringatan Tau Ani Danid Akarab. Okey, par-par dengan ku DJ Jacob bersiaran macing jam telu pulih dah cua nak pekira meningar. Okey, hanum bala tau acut sini sehatkah? Okey, mawang niat ku kena meningar miak par-par dengan tau temulu darang gawa acut luk pun kuan minggu ini ya. Acut sini acut satu tanggal 10 cah bulan 5 2026. Okey, ku hantar lo kerja, dok kerja, ku hantar lo tu doh. Dodok tu doh, ku hantar lo bang lawe, dodok lawe dan anun mo kira on ningar aktiviti lo keruan tau tu becau bang aco sini rat pakak mencing apa dicam dan landingan dok lah bersemangat bang aco lo pun tau minggu ini lah kena on ningar. Kakaman bang lati, kakaman bang kabun, kakaman bang lal sawit. Kakaman bang anu tak bang upis, bang kedai, workshop, ya anun-anun mau pekarya kerjaya kakaman ini di panalu keruan tau merepat temung na nalan dingan do lah kira uningar. Oke, selama ini tau dengar siaran radio Limbang lemah batu dah tudah cara ya na live TikTok, live Facebook, radio TV ini pana RTM klik. Oke, support siaran tau repost kuan tau luk ningar dan niar bang TikTok ini pana Facebook repost, say, comment, nge-like, love. Ini anu tak tapping. Okey, nak kuan taluk ningar dan niar bang live TikTok ini pana live Facebook Limbang FM. Okey, selama ini kena ningar. Kuan taluk niar bang RTM klik. Okey, acara kuan taluk pian klik dan niar bang RTM klik. Siaran tau ini perlu ruan mu download bang Play Store. Okey, semua bang Play Store. Sapangena kuan type lun nak kena ningar nakap ko download ko RTM klik. Okey, sapangak ko download RTM klik di ko nakap siaran radio Limbang FM dan radio Limbang miak pendengaranmu bang telefon. Okey, bang lemah bawa telefon tau kena dengar ilai ratnan TV di pana radio. Tau radio bang rumah ke ataupun radio bang kereta. Okey, nah lima cara sebetulnya inang tau dengar siaran radio Limbang ini. Okey, mangun kopo talun bawang lun daya tau support siaran tau ini kena dengar. Napa tau dengar ide ta kan talun bawang one radio mak ide talun bawang teluk ninger dan niar support siaran tau ani di jawaban pan dengan DJ luk bertugas bang tura kerabu dia lah kena uniar. Okey, ani di jawa lemah bah siaran radio tau. Okey, so sini pan dengan ku. Okey, aco lu pun tau niar ratnan tu program kena uniar co sini ya. Nakini tau bang segmen atau perancangan sejam dengan Muyu macing jam 1. Okay, berita miak pendengaran tau bang jam 1 di pangga berita kuan tau taman tina kina nak luk pian ngirim tabi. Okay, ngirim tabi kuan ide demo tabi mu luk pian ruan mu ngirim ide pana bala atau ucapan. Ini miak ruan tau ngejing lama balaman komen live TikTok atau laman komen live Facebook. Okey, setecun cara bekan ya ini lama bawa talian telefon. Okey, nombor talian telefon tau ya na 0821124. Okey, ini nombor talian tau 0821124. Ini tau ngecing tabik lah kena mendengar. Okey, jam tau lo kedua dan macing jam 20 deco. Salim berita miap pendengaran tahu apa kira mendengar dan sepengah segmen ataupun berita jam 2 segmen aning ramai pulih deco ngaki pada puk tahu bang jam tahu luka telu macing jam telu pulih deco dengan berita nasional dan sepengah ina perkhidmatan bisaya miap pulih bal dengan ku bang tugasan konti. Okey, kurang di lawena atau program siara radio Limbang radio tahu lutap mau bang niat ajus ni apa-apa dengan ku DJ Jacob ini wimerpat pelayamung tahu kira mendengar
lutep, okay, lutep ningar macing siaran tamabud. Okay, negeri jam 10:27 minit Pulirejo, Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, lutep pemanian.

Okay, kita dengar ini ya, Nani Rata Group, The Country Boy dengan Nani Luk Tetanan, Wila Muli, Acan Nani Bang Balatau Kelabit. Okay, kurang 6 minit baru kita dengar, jam 1 nak pernah berita nasional, miak pendengaran tau, ini sepenga berita, atau miak lemubat baru kita dengar bersiaran, dan mempapu bang segmen ngirim tabi. Okay, taman tina kena nak, lopian ngecing tabi, lemah bahas segmen ngirim tabi. Natan tabi-tabi di Matalu lah kena mendengar ke. Lama ba live Facebook ataupun live TikTok Limbang FM. Dan ataupun yang kena dawar lama ba talian telefon. Ia na 0852112446. Dan Wim yang macak kena mendengar tabi-tabi Matalu sepenga berita jam 1 ini na pernah. Okay, santai matau cos ni. Doningar, doniar. Dan save video atau kena mendengar, repost, like, love dan tapping screen. Okay, merapat tau miak beribur pad macing jam talu puli deco napa nak kita. Okay, mubar baru kena dengar sepengah berita jam 1.

siari dot tau lutup mo bang ni ati dimangun ko kuyo tau ngini jam 1:20 minit pulih cok kau ningar apo tau jos ni jos 1 tanggal 10 cah bulan 5 2026. Okey, 5 bulan pengena pelapa tau ukang tau semua tau bang lak luk ma baru ini nak kau ningar yang lak 2026 pengal 5 bulan pengena pelapa dan we merapat taman tina kena nak khusus nak kuan popo talun bawang lun daya. Okey, bang 5 bulan mula aktiviti, mula program, mula acara luk panga namangun bang 5 bulan ini kena uningar ngimu rapun lak macing bang acos ini dan bang 5 bulan ini kelirungan kena uningar anun mo perancangan mu yuh. Okey, luk panga inau tau ngerancang, luk panga inau tau ngerawe kuan pribadi, kuan keluarga tau, kuan persatuan tau, kuan pupu talun bawang, kuan pupu talun daya, pengah nanalan dengan do 5 bulan. Okey, nah kini kena ningar acos ini puluh ce bulan 5. Dan tau masih nan tudak-tudak bulan Mei Pak Atun ini, ratnan program, acara, event, tabu pun luk mangun. Okey, bang bawang tau, daerah tau, sidang tau, ataupun aktiviti ratnan persatuan tau. Lun bawang, lun daya, lun kelabit. Okey, kena uningan lemah bapu tau bang siaran radio Limbang. Kianlah persatuan tau, okay? Persatuan Lun Bawang, Persatuan Lun Daya, Persatuan Lun Kelabit. Pian kongsi ratnan info-info kuan tau pupu Lun Bawang Lun Daya. Ya, lukunan dengar dan niar siaran radio Limbang Bang Puli de Jos ini kena dengar. Tau miak ngegala ratnan anun-anun mo luka ruan tau ngatur. Serukan Bang Lak 2026 ini kianlah inan keina ratnan irau, ratnan pesta, ratnan anun luk do. Untuk kemajuan tau Lun Bawang Lun Daya. Okey, Bang Bawang tau Malaysia ini. Jadi dengan ini kena ningar tau miak ngegalak di Bang lemabah laman komen live TikTok, live Facebook ataupun lemabah talian telefon 0852111246. Okey, serta cuna kuan tau luk pian ngatur ratnan tebu pun luk mangun ye ina KKR KKR kebala tau pas lipa. Okey, KKR ataupun KKR tabu pun konferensi, tabu pun muda-mudi, tabu pun kaum ibu, tabu pun wanita, tabu pun anak-anak sekolah minggu. Luk miak ruan tau ngatur bang bawang tau, daerah tau, sidang tau, persatuan tau. Ina pada miak ruan tau kongsi, kira uningan lemah balaman komen live TikTok, TikTok, live Facebook, ataupun lemah bahas talian. Telefon. Ini setajun nak kena mendengar. Okey, kian lagi na ratnan aktiviti, program, acara, event, magis. Lok ruan tau ngatur seruka dah bang bulan 5, bulan 6, bulan 7 dan bulan-bulan setajun. Rukan lak 2026 ini. Okey, setajun nak kena mendengar. Kuan tau lupian ngecik ratnan bala merekeli. Bala berita tang, berita keluarga. Ini pana miak keruan tau ngegalak. Kira uningar bang live TikTok Limbang FM ataupun live Facebook Limbang FM. Ini pana lemah bahas talian telefon tau 0852111246. Okey, ini kira uningar. Dan setecun, nah kini tau bang segmen ngirim tabi, ha? Ngirim tabi. Dan lun teluh luk pian ngecing tabi kuan ide-ide mo bang trawe mo nakini ataupun bang niat mo nakini luk pian inan mo ngecing tabi kuan da ataupun ucapan kuan da kira uningar ke lama ba laman komen live TikTok live Facebook lama ba talian telefon ngadau dawar nakini inan tau ngirim tabi arang seburuh dengan luk bakan khusus nak kira uningar kuan da teluh luk todo daya. Okey, kuan tau bang bandar nama ku da. Tau todo bang bandar kena ningar ani jo tau ni petabi, ani jo tau ni ngupi, ani jo tau ni todo bang kadai kupi. Okey. Jadi nunu chat tu petabi arang tau kan ngirim tabi arang tau. Malun do tau ngirim tabi kuan da teluh luk dai punangarur. Okey, luk dai daya. Okay, kuan dua tepun-tepun tau. Kuan taman tinan penakan tau. Kuan dua kanit-kanit tau. Luka bang bawang tau Malaysia, Brunei ataupun right dari Indonesia. Kena meningar. Luk ningar siaran radio Limbang. Pahad-pahad dengan tau arang gawak bang acos ni. Jadi ini kerap ni nan matalu. Ngacing tabi kuan dah kena meningar bang segmen ngirim tabi puli da acos sini. Okay, anu-anu pun mau. Luk miak ruan tau berkongsi. Kuan pupu talun bawang lun daya. Ucapan tabi berita keluarga info irau pesan.
pesta dan sebagainya, tebupun-tebupun bangun ataupun pertandingan road, mungkin road bulu kukut, volleyball, badminton atau anu-anu mo luk ruan tau ngatur bawang tau luk pian ruan tau ngecing kuan lun muna khususnya kuan pupu talun bawang, pupu talun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dan ini kerap nak kena ningar lemah ba live siaran radio Limbang temudu derang gawa nak ini seluruh dunia unda ningar dan niar program tau bang cos ni. Dan serta cuna kuan pupu talun bawang lun daya luk ningar dan niar bang live TikTok, live Facebook, support siaran tau kena ningar dengan tapping-tapping, laboren, nge-like siaran tau, komen lemah balaman komen, tap-tap screen tau dan follow program radio tau. Napa tau lun bawang, napa tau lun daya ide ta. Okey, napa nak ini idan tak kena ningar. Ini aja siaran radio lo pangga bire berita bawang tau. Okey, negara tau Malaysia kuan pupu talun bawang atau makai siaran radio tau ini kena ningar. Ini platform tau ini dengan abud-abud do lemaba TV, radio, live TikTok, live Facebook dan RTM Klik. Okey, ini untuk kemajuan pupu talun bawang di pana pupu talun daya. Radio tau, lu tau apa bang niat nak ini jam 1.26 minit pulih dan cua kerana mendengar segmen ngirim tabi nak ini. Okey, ini tuda-tuda tabi matalu kerana mendengar bang live TikTok Limbang FM dan wipian macaran nan tabi-tabi muyu luka hadir luk ini bang live TikTok. Okey, tapi lu perempuan nirim kena tau Sima, Rosia, Rohizan, Saliha, Wilson, and Jeremia, Berjuang, Hai Sam, Tokik, ID pana kena nak tau Tamba. Okey, Dry 56. Ngirim tapi kuan tau pupulun bawang lundaya, luk ningar siaran Radio Limbang Bang Puli Recho sini. Okey, satu cuna kena tau Melaya, Sam, Desmond, Rapunzel, ngacing tabi kuan tau pupulun bawang lundaya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okey, setuju dengan awak ningar. Tabi ini rim kena tau Raymond. Raymond, Dia, Mile, Airline. Ngirim tabi kuan tau luk ningar siaran radio Limbang Mampulit di Jos ini. Okey, setuju dengan tabi rakin nak tau Amina, Damaris, Amor, Rosmin, Z, Tibo, Florence, R. Only, Meli, Fly, Hani, ngirim tabik kuan pupu talun bawang lundaya. Ya, apa pernah ingin tahu luk ningar siaran radio Limbang Bang pun di recos ni. Okey, satu cuan nak nak tahu Bumirang. Okey, Farah, Miss Ajik, Abby, Angeline, Jack, Miss Don, kamu nanya. Dan satu cuan Nurlina, Matso, Hanipah, Senin, Abang Om, Del, Raima, ngacing tabi kuan tau lun bawang lun daya luk ningar radio Limbang Bang Puli di cos ni. Okey, serta cua nak kenak tau Robin Bandung, Muhammad, Winnie, Kak Tima, dan serta cua nak Clay, Brandy, Sinar Sinar, Bradek tau Pet, ngirim tabi kuan lun bawang lun daya lun tau Limbang Lawas luk ningar siaran radio Limbang. Okey, ini kena ningar Ratna na tabi matalo. Serta cua tabi rati kena nak tau Solo Parents. Okey, Maya Deli, Shah, Desmond Charles, Kumang, Samuel, Miss Yong, Pelangi, Sing Hung, Robin, Ra, Luna, Rashid, Ideta, Kasih Sejati, Romo, Nurjana. Ngirim tabi kuantau Bang Limbang ini pernah lawas kepala daya ni dengan balado boleh deco. Okey, tapi satu cua ni, ngirim kena tau Sia, Madya, Neng Jen, Ratde Bintulu, ngirim tabi kuan pupu talun bawang lawas. Lokudan ningar siaran radio Limbang Bapak Lidin, Jok Siri. Okey, satu cua ni, Freeman, Vincent, Ngicing, Ernest, Ellen Umang, Red Butterfly, Agnes, Sabrina, Banlina, Y, Semyon, ini pana Nomi. Okey, ngirim tabi kuan tau pupulun bawang lundaya luk ningar siaran radio Libang Bang Puli Recos ni. Okey, serta cuna tabi ngirim kinak tau Hana, Akang, Lavina, Alisa, Papa Show, Pauline, Idipana Mandy. Okey, selamat bersiaran di Radio Limbang. Okey, terima kasih lu. Ini tamat ini kanak luk piang ngecing tabi lemaba live TikTok, live Facebook, Idipana talian telefon nombor 085-211-246 muka kuantau negeri. Nani tau setajuna Rafat Afu Lundaya.

Oke, kita dengar ini ya, Cenani Rat Esa. Oke, Esa dengan Nani lo tetenan Iko mo sebulang. Oke, Iko mo sebulang lo tak mau bang niat. Radio tau, lo tak mau bang niat. Kita dengar. Oke, ini jam 1.44 minit pulih deco. Salin berita. Miak pendengaran tau kena dengar. Bang jam 2 pulih deco. Napa na? Kaisa kwa bro. Ribuan terima kasih. Wimala kuan amung tau taman tinan kerenak. Pupuk kulun bawang lun daya. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Luk bergabung. Luk ninger dan nier. Siara radio limbang. Lemaba TikTok. Lemaba Facebook. Lemaba radio. Lemaba TV dan RTM. Klik kena dengar. Selamat bergabung di udara. Tau bersiaran kena dengar nakini. Bang jam tolu kedua macam jam telu pulih dejo na penepat paringanku DJ Checker blok bersiaran ajo sini ke program pepalu bawa limbang radio tau ini miak bersiaran ani dejo rata jo satu macam ajo minggu kira ningar bersiaran kinio telu jam ani ajo ke pad dengan DJ Luk bertugas. Okay, mungkin terlambat lah kita mendengar. Okay, Wimala selamat hari ibu. Kuan Among tau tama tinan-tinan popo tau lun bawang lun daya lun kelabit. Okay, ya papanai nantau luk ninger dan nier bang live TikTok, live Facebook, TV, radio dan RTM klik. Okay, wi pian mala selamat hari ibu. Kesagan panak kita mendengar mungkin lewat iya mo nah menggunakan. Oke, okay, selamat ibu dan terima kasih kuan among tau ibu-ibu luka bertanggung jawab. Ibu-ibu luk mulai niat. Ibu-ibu luk mabana niat. Ibu-ibu luk penuh dengan awal. Oke, okay, mawanan awana, mawanan keluargana, mawanan anak-anakna. Oke, ini ya kita dengar mangunku ibu luk setia. Rukad-rukad ulun. Oke, okay. Selamat hari ibu. Kuan namung tahu lah kita dengar, oke. Okay. Alright, coming soon. Mungkin bang bulan-bulan luk patun ini kita dengar. Ya, nah sambutan Ratnan Ajo. Selamat hari ayah, bipak ya. Hari bapak. Oke, okay. Ngacoko nalem kita dengar. Winier ha, sambutan hari ibu nalem. Bang Sidang Kai, oke. Okay. Bang Sidang Kai. Inan ngatur ratnan gabungan rurum tudak-tudak gereja sidang kena mendengar bang daerah terusan laut dan mula ibu-ibu luk nancing mula tinan-tinan luk nancing ngamek ku tebu pun ini penuh sidang kena mendengar okey penuh sidang dan mula ibu-ibu luk nancing rat munang ini pernah luk mado luk bergabung bang irau ataupun tebu pun sambutan hari ibu ini. Nggak cukup pengkhotbah kayak kira ingat pengkhotbah undangan ya rat day na Long Layu. Oke, okay, Long Layu Indonesia pendeta. Oke, okay, pendeta yena pastor dah, guru dah sidang Long Layu. Diwa titang kai kerau ningar, ame madago kuan tebupun ibu nalem. Dan luar biasa na kerau ningar dua ibu-ibu tahun nalem ke budak-budak mo kiong de kerau ningar. Oke, okay, budak-budak mo kiong dan na siak-siak mo bibir dah kerau ningar. Hitam-hitam mo bulu mata dan na ping-ping kala siata sa lisun dah kena dengar. Kau bayangkan saat lisun dah inan lo kala ping, inan lo kala bata, inan lo kala mesia, inan lo kala mitam, ina sata lisun dah kena dengar gaya style dua ibu-ibu dalam. Okey, apalagi kiong dua ibu-ibu nabud ku ruan bernis. Okey, bernis dengan undercoat. Kala budak kena undingar, okay? Budak-budak mokyong dan sidak-sidak. Oh, bayangkan cepa. Nun pakai cepa derak-derak menad. Lun pinga, lun kiong dan kaya kena undingar. Ay, masa lud. Salud-salud ban lun kiong dan miak ruan cermin nga. Bayangkan. Apa nga naruh undercoat. Saat budak undercoat. Kau bayangkan ruan nga bernis lagi kiong den kena ningar kayak kilat-kilat sidak-sidak ruan mungiluk pina makai lapung picit hai mila memantul ke cahaya aca anu pakai cahaya na kena ningar me ana me ilai ko sidak lun kiong dua tinan-tinan ni dalam. Hoi, dipiko di tahun niar dua bibir dua tinan kena ningar ke okay? Bang sidang
bibir dan na siya, siya pinarat paton ba, ching, papad sidang. Among-among mas niya, ay, uwi pa na, ahiran mo, kanawa niya. Okay, naalo kalabakan. Among-among kala siya. Okay, naalo kalabakan. Nakaplo kala bata uduh, bata langit, kala mitam nalo din, nalo din, kala ping nainan. Among-among na bibir siya-siya, minyan na kanawa niya. Hoy, ina gaya dua style, dua tinan-tinan sampanahari ibu nalam. Okay, so tadjo na kanaw ningar muka da ni ana me bang salun. Okay, ni bang salun da luntalo. Ni din na bang salun pam. Hai, tabacho na nam kanaw ningar nangsung dua tinantina na pianju. Na ada ju. Ko bayangkan kalau tahun ni me bang salun kanaw ningar, me ngayong, okay, me bersolek ataupun make up bang salun. Ay, mikat magaman. Lele ko malam ratu kanaw ningar, okay, malam ratu nyata bulu mata, bulu anu ta bulu icong, kiong bibir dan sebagainya lah. Okay, kala-kala lun kiong ni lagi nak dengar. No, aku mau nak ngelukis ma inan dua merot dua watak kala ni dua kala-kala. Rupa-rupa na miak lun, lun kiong inan ngelukis kena dengar. Okay, dan muka dan ni bangsa lun ni ngelukis lun kiong da lun teluh. Jadi, ida bergaya berstyle dengan epok kena dengar epok luk telubid ruan nebad. Okay, epok luk masiri ruan ngerenat. Okay, supaya ia melagan kilo empuk dan lah kena meninggal. Kaya loka poloka me palun, ruan telubid me pabena. Lok pabena ruan ngenak me palun. Ayong pakabing ruan me patenua. Patenua me pakabing. Ayon na unna anun ta tebiring ina na yong me pauned. Pangadi empuk me patun me pakatan macam-macam. Pisin na kena uningar. Style dua tinan nalam. Hai, luar biasa. Dan mataga. Mumong mataga. Mumong mataga. Rapatun macam bagatan mumong mataga. Ruang itun pa dua awan dalai din kan. Dua teman-teman. Hoi, mataga mumong. Bayangkan. Mumong dua tinan nalam. Mataga tutu naluk ngatas. Sampai dua teman-teman pernah. Pa, hey, nakali awak sapawan pa. Bayangkan kena uningar dua taman-taman nak kali sapawan pa, apalagi dua anak. Dua anak panak nak kali sapatinan pa. Ngecoko kiong ino ngebrinis mumong. Mabudak mumong kiong dan kena uningar. Jadi na dua anak pun keliru. Ya pina ni pa, sapatinan gini po. Sampai kaya panak meraruh kena uningar. Gara-gara tinan kaya pelaba bapisin lah. Sempena hari ibu nalam. Okay, na ratnan sambutan hari ibu. Okay, di dikani na kena uningar ratna nakai para radio lun bawang. Mala selamat menyambut hari ibu. Kua namung tau luka tatanan na tinan. Lukunan ningar dan nir siara radio limbang bang puli rejo sini. Tinan-tinan, muyo batagap dan muyo pelaba tagaan alam. Naluk ngatas pa. Lele dua taman pa na nakali sapawan pa. Nalam, kupisin muyo luar biasa. Inalam, wow. Radio Malaysia 5 FM, Radio Tau, Lutop Mobangnya. Nani tau sa tatunan.

Dokle de Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan kurusin dalam mencing salin berita lo kelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Bupun Luk Mangut perlu beren peluang nguyut inan ngeletep neju pembangunan komuniti. Kreativiti idi teknologi mudut kerap paatun Bupun Luk Mangut. Agama Luk Namapan, budaya idi bahasa bekena aja Luk Ngeka Rurum Luk Do Udang, Bang Sarawak. Berita setejuna. Bupun Luk Mangut perlu beren peluang inan ngimat jawatan penguyut Bang Lama-Lamut tetak ngerapu dari rumah kadang inan ngeletep niak neju pembangunan komuniti Bang Kerap Luk Paatun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar Datuk Jared Rentap Jabu namala, bupun anak kadik inan potensi kemahiran rapu kepribadian Luk Niak Nguit Komuniti ngecing tari Luk Malundita. Ia namalainya Bang Adat Mararau berkatu dengan ngeraya Jubli Perak 25 Lak Biro Wanita Gensurai dari Rumah Kadang Gensurai Betong. Pekatu dengan ini, Datuk Jared mengubur semangat kekempat-pad di Tua Biro Wanita Gensurai Luk Nekini Pengesemut Generasi Ketelu Rata Pena 25 Lak Luk Nepelaba. Kacing Anang ini ngetu semangat perpaduan di kekempat-pad Bang Komuniti Miak ngeletup sesebulang organisasi petaju meraben idi relevan Bang Pembangunan Masyarakat Setempat. Semangat inovasi arang bupun Luk Mangut perlu ruan ngetua idi ucu Bang Pentas Pertandingan. Menteri Pendidikan Inovasi idi Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in namala Peritutun Do Robot Antara Bangsa Borneo 2026 ngetu bupun Luk Mangut nekini inan bepat mudut kerepa atun lemapa kreativiti idi teknologi. Kebalana, usaha Luk Petaju Bang Bepat Inovasi perlu tutu inan ngecing aspirasi strategik pembangunan pasca COVID-19 lak 2030 Sarawak. Ia nama lainnya Bang Adat ngitak rasmi idi nicul hadiah Peritutun Do Robot Antara Bangsa Borneo 2026 Bang Miri Inalem. Teks balana binacak Ketua Bahagian Inovasi Opis Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Peritutun Do ini ngemung lunluk ngalap bepat rat Bang Bawang di rat luar negara arangna Myanmar, Jepun, China, Taipei, Meksiko di Vietnam. Sarawak petaju ngetua tinudo na mangunku modal perpaduan negara hasil kalai ulun luk do udang arang masyarakat luk tipar ratnan lamelamut pupu edi timun dasar pembangunan inklusif ratnan Perita Bawang. Menteri Pembangunan Lundacor Kanak-kanak edi Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah namala agama luk namepad budaya edi bahasa bakana luk ngekak masyarakat Bang Bawang ini mulun Bang Tinudo Luk Do Udang. Kecing Anang ini pernah ngeceku imat lun penguyut Luk berwawasan rapu inan hala tuju pembangunan Luk Megala. Ia nama lainnya kerap nengitak rasmi ngeraya Minggu Perpaduan Tetak Sarawak 2026 Bang Miri. Cara Luk Mariput perlu ruan ngedalan inan ngeletap pembangunan sesebulang road ruan ngeranat Bang Ambung Bawang. Menteri Anak Adik Roh Tanak Lun Idi Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah namala akang ini perlu tutu inan ngeletep acara Roh Tanak Lun Roh Neju Idi Nina persaingan Luk Melun Kompetitif Bang Tetak Nasional. Ini ngaceku acara renang berirama inau ngeruat Ratnan Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 dari Selangor ngaceku kurang penyertaan Ratnan Bawang Luk Beken. Ia nama lainnya sepengah ia mengukap rasmi kejohanan terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo / PRAM MIAG ke-60 aja di Pusat Akuatik Pandalela Rinong Petra Jaya Bang Kuching Pulit Ajo Inalem. Nengor Ratnan ngurang iap sukarelawan Sukma Ratnan 30,000 ambil 5,000 buruh ia merapat bawang tuan rumah ina
dengan perancangan sendiri dan ngeletup ngatur temasya nalan dengan dok dengan na ngekedat pengurusan acara Bang Anit Suinan Road. Isu bekalan apak bersih dari Parlimen Lubuk Antu Mikronier inan ngeletup lun tebawang Bang Bawang Daya ngerima kemudahan asas luk melundo ide selamat. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi Namala Perintah Sarawak lutup Malaysia ratnan keperluan asas rakyat luk tutunah Bang Bepat kawasan Bawang Daya inan ngikit tari ulun ide kesejahteraan masyarakat. Ia namala ina kerap mengukap rasmi program segulai sejalai menuju pemansang menua P20 Lubuk Antu dari rumah Berwin Tabut Sekrang. Bekatu dengan ini, ia pernah neken usaha inan ngetua sosioekonomi lun terbawa.

Alam Panganangikak Project Babuling Stall Port Ikakina Ulak Inanier Perkembangan Timuna Project Lukmiak Ngikit Jaringan Pengangkutan Udara Bawang Daya Bang Sarawak. Mayagala Bang Facebook Opis Kejaraya JKR Sarawak Namala. Maya report prestasi projek Macing Talupulu Aju Bulan 4 Lag 2026 kemajuan fizikal projek pengenak kecing meratu persen selawe dengan perancangan asal. Projek Lukuraga 248 juta ringgit ini ngerapu mudut landasan udara, taxiway, apron parking kapal, bangunan terminal, sistem saliran, kemudahan utility rapu tutudak kerja mechanical edi electrical luk merapu. Projek Babuling Stall Port ngedalan bepat bangikit accessibility, ngetua aktiviti sosioekonomi setempat edi ngetua gatum arang kawasan bawang daya edi Bandar Bang Sarawak selawe dengan agenda pembangunan wilayah luk mampan. Ngatur program Borneo Street Auto Show ke Pulut Talu bekan mo ngegalak ratnan kereta statik idi ngemung kelab automotif ia pernah medium inan ngepromosi kreativiti tinggi penggiat seni automotif bang bawang idi tajuna ngikit profil Sarawak mangun kusulak automotif serantau. Mayak balat tara menteri bepat ngerang industri kreatif idi seni persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Program ini miak ngeruat melun ula anak adik luk kreatif ide inovatif bang bepat otomotif. Kebalana ia arang usaha inan ngetua perusahaan bepat ngerang. Ekonomi setempat rapu pembangunan aktiviti anak adik bang bawang ini. Datuk Sebastian Namalaina kerap nengukap rasmi Borneo Street Auto Show ke Pulut Talu bang miri. Teks balana binacak konselor Tan Lee Jin. Kinula 48 acara ruang tanding seruka dua ajo program ini ruang ngedalan ngerapu penyertaan ahli kelab kereta idi ida luk ngalap bepat rat aput Sarawak Sabah idi Brunei Darussalam. Persembahan muzik bakan mo medium hiburan selubadna ia platform bupun luk mangut inan mudut keyakinan diri disiplin rapu ngeranat bakat seni lemaba pertunjukan pentas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Lee Kier Chiang Namala, muzik ia ina bahasa sejagat luk miak ngesipu masyarakat dengan na ngirak pupu agama di latar belakang. Bangkrab luk mapad ia mudut masyarakat luk do udang di progresif lama bahas sipu muzik khasna arang masyarakat mazmuk bang bawang ini. Ia namala ina kerap ia nengukab rasmi persembahan muzik 656 Music House Bang Kuching inada jam. Ia pernah mengubur usaha institusi pendidikan muzik luk merapu Bang Nina Training Professional edi peperiksaan muzik antara bangsa bangunku usaha inan ngaju seni edi budaya komuniti setempat. Kinulak walupuluk burung luk ngalap bepat luk umur arang 4 macing 60 lak nesemut persembahan ina. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Bupun luk mangut perlu beren peluang nguyut edi ngeletep necu pembangunan komuniti. Kreatif edi teknologi mudut kerap baatun bupun luk mangut. Agama luk nama pan budaya edi bahasa bakena aja luk ngeka rurum luk do udang bang Sarawak. Macing ini salin berita pulit ajo ini berita ina sinusun Ratna Saimin. Rat section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Ina Dopli Deco Iditabi Malaysia Madani.

0: Oke, Radio Tau lu tamu Bang Niat. Kira uning hari ini aja nani lu tetena na niatku na bororat dan nemu. Dan peranina ya na Darman Basar, oke. Okay. Ini bangun ku kuyo tau ini jam 1 menit pulih deco yang. Oke, okay, kena dengar tau macaran nan tuda-tuda tabi mata lu luka banga live TikTok. Oke, okay, kena tau meslin, ngirim tabi kuan pupo talun bawang lun daya selamat haribu kebalana. Dan inang panak mala selamat haribu kuan among dua tinan-tinan dok ningar siara radio limbang. Dona yus panak ngecing tabi kuan muyu selamat haribu kuan among tinan-tinan kebalana. Nono panak ngecing tabi selamat bersiaran di radio limbang, meslin, limbang FM, Heritio panak ngecing tabi kuan pupo talun bawang lun daya. Ya pemana inang muyu lok ningar danir siaran radio limbang. Kena tau jos menang ngecing tabi kuan tau mung popo lun bawang lawas nuk ningar siara radio limbang bang puli da jos ni. Ok, serta juri kena ningar tabi rakinak ta Elisa menang ngecing tabi puru padan yayu. Ok, kena tau padan yayu darat day Malinau Kalimantan Utara ngirim tabi kuan among tau popo lun daya lun ningar siara radio limbang lun daya Kalimantan. Ok, lun daya Malinau, lun daya Krayan, lun daya apa ni ta Pulau Sapi, lun daya Balikpapan Samarinda. Ini tabi rakinak tau padan yayu rat day Malinau Kalimantan Utara kuan popo tau lun daya. Terima kasih kena tau padan. Okey, Corlina panang acing tabi selamat haribu kebalana. Dan setecu nak kena tau John panang acing tabi kuan tau selamat bersiaran di Radio Limbang. Tabi setecu na ini rim kena tau dia tak napa tak guys. Wini undah dah nge-scroll TikTok tau bang pulih dah cos ni ya. Okay, na mong na kira ko ningar, okay? Mong na tabi-tabi matalo bang live TikTok Limbang FM. Masih na peluang, masih na setengah jam lah, kurang lebih setengah jam bro kira ko ningar siaran na Radio Limbang bersiaran. Dan program bapalo bawa Limbang miak mabut bang jam talo pudi rejo ini na apa na. Okay, setecuan na kira tau William Mel. Wipian ngirim tabi kuan awanku i Florence dengan bala happy Mother's Day kuan ratneku William Mel. Oke, okay, ni ya kena dengar kena tahu William ngirim tabi kuan i Florence ya dengan bala selamat hari ibu. Oke, okay, ini ya ratnan tabi-tabi matalu kena dengar dan setajun Meslin malah selamat hari ibu kuan muyu dua tinan-tinan ke balana. Okey, ini mung nak kena dengar ratnan tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey, kongsi kuan tau kena dengar ratnan program ini pernah aktiviti bang sekolah ago tau. Okey, sekolah ago lawas yang match lawas. Okey, match lawas. Ini ratnan perayaan. Okey, perayaan HUT atau HUT HUT match lawas kuat luka 28. Dan program dah kira dengar ruan ngatur tanggal 21 macing 24 aco bulan 5 ini. Okey, 21 macing 24 aco bulan 5 ini dari kampus match lawas. Dan arang aktiviti dan program luk miak ruan dah ngatur ialah perlawanan Road Bull Kukud, Road Volleyball, Road Takraw, Road Badminton, Road Sukan Rakyat, Pingpong, Idi Pana Poco-Poco. Dan tanggal 21 bulan Mei, copat, pertandingan arang sekolah-sekolah teologi. Miak ruang ngatur, kena ingat, ianya 21 bulan. Ini pertandingan arang sekolah teologi. Bang Bawang tahulah kena ingat Sarawak ya. Dan setejunnya tanggal 22 macing 23 aco bulan, co 5 dan co 6, pertandingan terbuka. Okey, pertandingan terbuka kuan tau lun mula. Dah selama ini, 24 aco bulan Mei, makan aco minggu, inan pasipu tebupun. Okey, tebupun pan-pan lah peruyung kira meninggal. Okey, co minggu, 24 aco bulan. Jadi, kuan tau anak-anak lawas ya, anak-anak lawas, Lukidi, Ningar Daniel siara Radio Limbang. Okay, ketua pasukan, coach, manager, miak ngatur lah ratnan tim-tim mataluh, tim rotbol kukud, tim volleyball, tim takraw, tim voli badminton, sukan rakyat, pingpong di panak poco-poco, ruan ngatur ratnan tim-tim mataludi dalai di panak dicur. Okay, inian rot terbuka, idang uka rot terbuka ina tanggal 22 dan 23 aco bulan. Jadi ruan tahun atas tim terkuat luk abu-abu dua tahun di amek dai match lawas ngalap bepat bagian pad-pad di ngeramai ratnan perayaan huts atau hut match lawas ini. Okay, 21 macam 24 aco bulan Mei. Dan setuju nak kena mendengar kuantau pian pasukan-pasukan atau tim-tim luk pian keli dengan melun megalak ratnan program perayaan ini atau miak berhubung meknan taman tau Pastor Andrew ya. Pastor Andrew lema batalian 015-220-5047. Okey, 015-220-5047 Pastor Andrew. Ataupun kena tahu Encik Jem Upai, lemah batalian 015-820-5071. Okey, Encik Jem Upai. Atau tahu pernah miak berhubung dengan admin dah, iaitu lemah batalian 010-567-2034. Okey. Ini kalau dengar ratnan nombor-nombor telefon luk miak ruan tau berhubung nan tau ngitun ratnan peraturan ke ratnan borang ke nan ratnan pendaftaran. Okey, kuan tim-tim tau luk pian ngala bepat bang rot bul kukut, volleyball, takraw, badminton, sukan rakyat, pingpong, idi penak poco-poco, kerab perayaan, huts, met, lawas ini. Okey, ini merepat pengaginala dengan melio ratnan program di pana aktiviti ini. Okey, serta cu nak kena mendengar kian lah kina narang tau luk pian oi tau inan ngerima dawar kena mendengar tau tau ngiding dawar ini atun. Okey, halo radio tau.
1: Halo radio tau.
0: Ya, dua pindah cu dia lupa bahas talian ini.
1: Dua pindah cu William.
0: Oh William, ya pokok ni di rumah ke kerja?
1: Di rumah ni kan iba.
0: Oh nabuk kerja lah ha. Huh?
1: Nak kerja ke depa.
0: Jadi kedai Muyuna muka berat jam tudak macam jam tudak.
1: Pulang enam macam pukul 2.
0: Okey. Di bang ma puli de choni rat biasana rat nak ini pa macam napa malam anuruan.
1: Relax pam. Santai-santai boleh nanti.
0: Santai di rumah mela. Okey, tercu mereka rap guanmu William dengan tabi mu.
1: Ba kem kem tabi kuan doa ibu-ibu, doa ko ibu mumung pen tenan-tenan. Tenan baru, tenan lu mengerat. Nya mutu nani ka?
0: Nani anun?
1: Nani awaya ma di Lina de.
0: Okey, awaya ma di Lina. Ina ma jam? Rana
1: mo? Ina mo.
0: Okey, terima kasih jam.
1: Bye.
0: Okey, bye. Okey, kita mendengar ini ya. Kita tahu jam Ratungi Limbang ngacing tabi dengan ucapan dengan bala selamat hari ibu. Kuan mung tahu luk tetanan tinan luk ningar dan niar siaran radio Limbang Bang Puli Dejo sini ya. Okey, kita mendengar tecun inan tak tabi-tabi mentelu kita mendengar bang radio bang live TikTok. Okey, kita tahu SPJ. SPJ mantam retro terbaik kenak tau SPJ yang ngirim tabi kuan tau selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, ini kan ratnan tabi-tabi betul kira mendengar tahun lalu buat baru dengan Nani tau serta cuna bangun kuku tahun ini jam 2.40 minit pulih di show Radio Malaysia Limbang FM Radio tau lutap mau bang niat support siaran tau kira mendengar tiap-tiap layar PC Pasca Leveren dan Repost.

Bang Lawe, duduk tu duduk, kuantar lo tu duduk. Okay, duduk kerja, kuantar lo kerja. Kita orang dengar, ini Tuhan ngeperuan. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei, Mapapu Baru, dan Tuhan ngeperuan. Bye-bye, Malaysia.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat tuhu ngopot meter tat mantuka timo. Menak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang tenatap. Dari derai lam masa keadaan mita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin itu tat radio jati.

Wings, Senyuk Pinoh, hai. Muncul saya pada salam damai timur sendiri bertemu lagi jati ada hati untuk bertemu hasil kena hidup jati berindang bersama lawan rancangan DSA. Siaran ada satu pun bisa di bulan 5, 2026. Yang bo radio jati pun malap kongon dengan aplikasi RTM Klik selain tak ada kalap bersama secara live juga Facebook 5FM.

0: Jadi untuk Mion yang mungkin kan bala nyabu bilin, beli mampu selam siangan lah Facebook Lemang FM kampung ke bilin Mion lam ruang komen kila kong baca untuk kong jati bersama. Pertemuan dengan jangan dia saya dendang saya pada.
1: Hai, aku Mejori. Teh bilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sabab, macam bokun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam geno.
2: Radio Jati, sudah tentu no.

Okey, sebuah lagu Tada Kamin B. Lagu yang bergalar mayang. Ya, dan Jati sebab nanti bertemu dengan rancangan dia, eh. Yang aku sejak bersama dalam siaran radio Jati masa itu berindang dalam jam mulu-mulu rancangan dia saya dendang sepada. Yang kajak mencoba-mencoba manau kajak masing-masing. Yang pidalai mencoba berhati mumpimian. Yang darai mencoba-mencoba darai. Yang sedih dalam keadaan yang muncul, dalam keadaan yang steady, dalam keadaan yang okey, dalam keadaan yang sehat sejati.

Okey, aku sekena info berita yang berlaku kongsi bersama siaran Radio Jati sekepada itu yang membawa jenama Osli langkah Sarawak untuk ngalah pandai mempuas dalam industri aero angkasa mengenai teknologi sawat nintong jadi sekenan usaha yang tekono yang kalap muka dimensi agu timur kemajuan ekonomi pagong. Yang di-Pertua Negeri, you know, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar Mahakemajuan bagian ino, kajuna aku potensi untuk mengal peluang keraja berpendapatan yang gayo khasno timur kumpulan profesional many pekerja mai tempatan. Industri aero angkasa lengkang gak no ngangkit penyelenggaraan bilun ataupun kapal bilun, tetapi ini yang kau merapus cabang strategik memposno ialah bahan ganti teknologi satelit mengenai teknologi drone serta ekonomi digital. Mungkin atau sepengendang Radio Jati sudah tantuk no lam genau sudah membukul talu 4 minit so padam.

bagi semua lagu Teh Deli cinta sebuah boy no ngendang jadi pertemuan rancangan DSA rendang sepadau yang bukano rancangan DSA jati untuk jam yang kedua yang butiti sudah pun pukul 4 dong pada 4 minit sepadau. Terima kasih song-song timur mion yang kakal bersama yang setia lam pertemuan jati ada teh.

Bayangkan Raja Babilin beliau pipit bilin buli saja mempost dalam siaran live Facebook Nak FM. Pengapung bilin min pirang komen. Kena kong baca untuk kongan jadi bersama-sama berindang bersama dalam rancangan dia. Yang bawa darab, mencoba-coba darab sambil, you know, berindang dengan lagu-lagu yang sunuh-sunuh khas untuk ngendang namun oncoknya rapi nombor pertemuan itu yang malam pengguna radio jati sudah tentu no lam kena sudah pukul 4:45 si wadaw bersama siwi ini lagu yang bergalak aku kaya bersalah.

masih kekal bersama dalam siaran radio Jati Aku lebih kurang 24 minit lagi pukul 5 begitu National International FM Kuala Lumpur akan melapkongan. Biasa je mau selid tahun ni teh akan aku lagi program NRMF 2.0. Sangat sinan program yang nintai-nintai kan. Lama untuk bulan tekelan. Radio Jati sudah tentu no lam genau sudah membukul apat pot miso minit. Saya badau.

0: Acoustic Pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabar tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku.

0: penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam mereka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan i-legasi dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan i-legasi membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari kepulauan

Sir Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Masa ite Radio Jati sudah malah kemungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih suang-suang di Mubmion yang kekal lagi bersama dalam siaran Edo Jati Jamin Ketalu Jamin Ketuk Kiti Berindang bersama dalam rancangan Dendang Limonom. Agus Jamin Dendang bersama dengan sebuah lagu Tan Kudal, lagu yang tenang dengan Mudik No Sayang. Kita akan lebih kurang 24 minit lagi untuk pertemuan siaran Edo Jati. Untuk yang masa itu, beberapa darab dalam penaman mulik dalam tengah mulik tadanan kerajaan timur dan lain mencuba-cuba mulik, mencuba-cuba darab jaga keselamatan. Ikut peraturan, ikut undang-undang, ikut janji, jadi selamat sabar dan lain. Sampai berindang bersama Radio Jati sudah tentu dalam genong.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Sepi kutain tansi wat masak belakang pulau nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culiak tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada
6: lemai.

0: Piața kita e
1: Dini bisinor bucai. Tentu ya bawa FM.
2: Selamat lemai, wai sebrai. Nama berita kita lemai itu wai sebrai. Selamat mengulang kami ba sada lemai, lemai hari satu untuk 11 hari bulan 5. Bakal selama ba pengelama kurang lebih 3 jam tu meh, 6 hingga 9 malam tu. Lalu di studio aku Ken Michael mengulang kita merindah kita dengan lagu serta megah berkunci sekedar berita selampur menua minggu tu peninga. Okey, jadi ngarap ke bala kita lemai tu sama belak gembuan pengelantang dalam hati derimpu sama belak udah mujur kerja pengawak sari tu tajapan bedawa puas hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai ke hari tu nya padam ke mata panas nya lain ke pengawak ke di kerja kita yang tidak banding dengan siang hari ya. Kita kemulai ke diri kawak lemai tu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak mega berjimat meh au kita ya ke mai kereta depan motosikal boleh dengar radio nadai bisi penanggul ni. Okey, kita kemudian ke kami online mega ngelalu ke bala kita nak ngira dini indur kita main lagu-lagu kena merindang kita lemai tu ba sada lemai begles jalan dengan kami bawa FM. Lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang mega ninga ke Rita Ari Hena Limbang ba Hello Wai Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Wai Limbang mega ba awak sada lemai jam ke terubah tu berkongsi maca ngenatai ke sekedar hari pesan berat berita ke berbatang ke bisa diterima dianjung kita dengan kami lemai tu ni sekedar hari utai ke dekat nyadi ba sejam ke terubah tu lagi peninga terus gulai dengan kami ba YFM anda mindah kini terus gulai bawa sada lemai ba YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak pihak
1: aku selalu dikajak kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut.

0: tadi deh, anda dah salah gak beli kenyang-kenyang lempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai itu tadi deh.
1: Apa sama lelak? Apa bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Anda mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejoran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Goya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Terima kasih pengawal program YFM di Kuching. Sama lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2026, bertemu baru ngaku, Hana Maria Lamat tidak kamai, bala peninggal, mendiang ke sekedap perkara tonggak ke menua utara Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerja sama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena tentu ke akses mengagai pelajar tiba kualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah ngemuntang ke bermacam inisiatif pelajar dipecalai ke engkau lebih ngasih nyengkawam pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pediau nembiak engkau pengajar. Ia madah menginyak rambau program susulan parlimen TSP renggat keterubah 2006 di sekolah primary SK Limpaku Pinang kena hari 5 tertarik. Dimana agih belanja sepenyampau RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah engkau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu mega bisik nyuak ke papan pintar 20 tablet belajar digital agih belanja penyampau RM10,000 ungkup pengawak ngenegap ke pengajar engkau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tik berguna ke bantu. Kalau tiga dua tidak kunci kaku, sistem grid air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngegap ke sistem bekal air negeri itu enggau nagit bungkur penuh bekal air bersih ngagai semua rakyat mengai tahun 2030 nengah pengawak berjalan ke mayuah bengkah projek infrastruktur strategik. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Air Sarawak Malseni Jamal madah ke targetnya serius engkau agenda pemansang negeri hari baru strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 ti ngemerat ke pengelantaran pendidikan rakyat engkau pemansang perengka guna asas ti komprehensif ni tiah kok ya antara batang inisiatif ti penuh di pejalai ke ianya pemansang sistem grid bekal air Sarawak ti nyambung sekedap palan meresi air besai dengan rentayan paip transmission skala besai. Cara tu ulih ngangkat ke pemanah pengawak ngatur bekal air kelimpah hari nentu ke pengawak ngagi air lebih hentap serta terus nyengkawam ngagai menua pesisir. Perintah Sarawak dengan Upis Menteri Perangkat Guna dengan Telecommunication Sarawak komited untuk ke tetiap rakyat ngasai ke akses ngagai bekal air bersih serta berkualiti anak ngira endua kuya. Jaku ya dibaca manajer kanan operation air Sarawak Zaid Iskandar Jarai mesenimai dengan program hari terbuka loji mesi air berawan itu kena hari 6 tu tarik. Ia mengamadah kenyau hari pengawak bergempuang Sarawak Water dalam bulan Ogos tahun yang kemarin memacam pengawak ngemanah udah diperjalai ke dikena ngangkat ke kualiti pengawak merik servis bekal air di serata negeri. Antara projek kebenuang cakah diperjalai ke diatuk yang kaum ngagak loji mersi air baru ngangkat manah loji ke udah bisik ngagak tangki nyimpan air enggak menyesai ke sistem paip ngagiah ke air. Kalau mendengar ni tak aku dekat pukul sikap jaku gerah takkan jaku pernah cuma enggak aktiviti terdekat nyari untuk bulan 5 tu. Program mantar gawai tidak atur abu gulai gereja St. Michael mendamit enggak semua chapel zone C boleh lihat menua limbang dekat digagak kena 15 Mei 2006 yang kena hari 5 berkah jam 5 lemai buat gereja St. Michael mendamit lalu ditesau dengan semua geraban Kristian zone bandar, zone A, zone B, zone C enggau lawas. Jadi mayanya megak bersih datur ke subis misa gawai dekat dibai Reverend Father Damien Lalo Thomas lalu berkah jam 5.30 lemai buat gereja St. Michael mendamit. Di peraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Paulus Palugumbang Kepan Kursia Negeri Batu Danau. Antara aktiviti ke bersih datur, cabut tiket menasid, makai serumpuk, keroke berbayar, serta bisik pengawak mantai ke ajat hari Raban Chapel St. Joseph Semena dengan Chapel Lady of Fatima Ansurai. Di penerang tersilik, apakah awal dengan pengawak tu? Orang mayuah tak bertelepon dengan tuai pengatur program Encik Clarence Ringgit berlumur 019-815-5810 takkan sapit tuai pengatur Encik Devi Juwing berlumur 019-657-5818. Cakup gerah tip kedua ianya program merik darah Upis Transfusion Darah Lawas Mai Orang Mayuah sama mangi diri dengan pengawak merik darah di diatur buat lawas ia kena 16 bulan 5 2026 ia kena hari 6 perangkat jam 9 pagi nyata ke pukul 1 lemai buat Lepapa Hypermarket Lawas ia ke diatur ahli lembaga pelawat hospital lawas ia ke bersih nakit 20 ikut orang sama ngemerik darah ini pihak mega diatur kena 23 bulan 5 2026 ia kena hari 6 perangkat jam 8 pagi nyata ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu lawas ia kediatur hari UPS Transfusion Darah Hospital Lawas ia dekat nugget 10 ikut kurang sama ngau merik darah. Jadi anda ingat sebelum ngau merik darah mesti ketindua paling kurang 5 jam mesti kat makan dulu biar maga anda ingat mic tinggi tak kekat pengelalau kita. Walau pentingnya semua kerana tiga tidak dikunci kaku buat awak jaga gerah tu ianya berengkah hari 13 Mei 2026 nyentuh ke 15 Mei 2026 klinik temuai pakar mata ophthalmology buat Hospital Limbang dekat dipindah hari klinik mata ngagai bilik awam Hospital Limbang berimbai dengan klinik pakar untuk tempoh sementara ajak ke Tegal nak uleh di sediaga. Jadi nak kata dulu apakah rata dikunci kari Limbang berita kebukai telinga bawa sadar di Limbang nanti yang hari 4 jam 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam serta niat Sarawak tiap hari Minggu jam 12.30. Tapi selamat menjumpa umur terus meruang di hati. Mulai baru, ngagap program YFM di Kuching. Terima kasih.
6: Sadar lemai, YFM.
7: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kedialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
8: Alah, dulu.
9: Alah, dulu.
7: Lagu dengan kami.

0: Begoleng kami nak bergas desen. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta. Tali kereta termega ulih melerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag. Kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kita kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11 7.25
2: kemampayan ya kena lah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam pesan ia ke bisa diterima kami lemah itu peningan kalau pesan ia tih ke terubah tu pesan pemati ke datai hari Mike Tanggi anak bilang hari kampung Batu Mumuang atas Semunjan jadi pesan tu menuju semua keban belayan ia keriau bak kampung Batu Mumuang atas kampung Sungai Lingkau keban belayan bak kampung Pentik kampung Sungai Raya Temiang Keniung kampung Gayau Tebuan Arus Steman Kepemelayan bah kampung Semuyaun Sengai, Emplas, Tungkah, Kepemelayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, ngau semua kepemelayan Bukai, bah sebaran Dodiau. Jadi pesan tu madah ke bilang anak Semien, udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, niang tu di intu malam hari 2, 12 hari bulan 5 2026, ba rumah Sida Iampu Kampung Batu Mumuang Atas Semunjan lalu niang tu dikubur pagi hari 3 13 hari bulan 5 2026 ba penam Serian Chinese Cemetery jadi kebang belayan ya ke dekat demu beritahu tunggau sili lagi kita tahu telefon ngagai anak Iampu Florence anak bilang 013-141-0905 Pesan ia ke nangkan kenyap, pesan ke diterima hari Boniface Lembang Anak Nyawai ngari ke Sida ia sebilik. Nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang Inaya, niang mandak anak nanang. Tau ke Inai Seliman, tau ke Bini Kelanang. Nyawai anak nari, jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5, 2026 hari bebelah, 28 hari bulan 5 pengawak nyadi serta ngelalu ke pengabang. Lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bawa sepamanjai jalan Bintulu Miri, kaban belayan di Mukah, Limbang, Kuap, Pedik, Kelitang, Bakas ngau semua kaban belayan Bukai bawa sebaran Dodiau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang. Tau ke Niang Inai Seliman, tau ke Bini Kelanang, Nyawai Anak Nari. Bak rumah Lingu Sungai Pakut, sebuti Bekenu, bilik nomor 22. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang Anak Nyawai, 014-357-0549. Tau ke Carlos Alin Anak Nyawai, 011-405-9-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang anak ajung ngau besup anak ajung. Ngari ke sedaya sebilik menuju ke pesan kagai semua kaban belayan di Pantuk, kaban belayan di Seduku, Sapak, Keranggas, Rapak, Lacau, Kubau. Pihak megap pesan tu menuju semua kaban belayan di Pelanjau, Sebemban Nulu, Karak, Jaung, Tawang, Mawang, kaban belayan di Selantik, Gayau, kemudian di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya, Kapit, ngau semua kapal belayan Bukai. Madah ke Sembiang Merekat Kergang, Niang Ajuang Anak Win, ngau Niang Tiung Anak Jubang. Kena 30 hari bulan 5, 2026, pukul 9 pagi. Baru Maupung, Seriang Bangkuang Baru, Pantuk, Seriaman. Jadi semua kapal belayan ia ke ditujuh pesan dipinta datai magang. Lalu penerang dia ke siliak kita tahu telefon ngagai dagang anak ajuang 011-337-31969. Ramun anak ajuang 017-337-8940. Pesan pemati kedatai hari Luna Rita anak Intan tahu ke Indai Amy. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Mapai, kaban belayan di Tadak, Miri, Kuching, Menyan, Balih, kaban belayan di Batang Rajang, Sung, Lunduk, ngau semua kaban belayan Bukai ke Ngelala, Lansi, Anak Bekir tahu ke Indai Luna tahu ke Ini Amy. Jadi pesan tu madah ke Lansi Anak Bekir tau ke Inai Luna tau ke Ini Amy udah nadai 8 hari bulan 5 2026 Niang tu diintu barumah anaknya Linus anak Intan ba Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Lorong 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5 nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dianjung hari 3 13 hari bulan 5 2026 ba Serian Chinese Cemetery Batu Lapan Jalai Serian Seriaman. Berita ia ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita anak Intan 019-883-5162 Linus anak Intan 019-884-4632 tau ke Alex Sujang anak Intan 013-787-2810. Pesan ia ke sekali tu, pesan kedatai hari jika nak gira tau ke Pai Sigat ngau bunah anak maga tau ke Bini Jang. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke Apai Apui, tau ke Apai Riki, tau ke Jang dan hadai 5 hari bulan 5 2026. Niang tu di Intu lemai tu 11 hari bulan 5 bak rumah jika Nanga Labah Pakan lalu dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai jika nak gira tau ke Pai Sigat 013-934-9665 munah anak maga tau ke Bini Jang 019-7113-794. Pesan berantu ke datai hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun ngau James Langgang anak Jipun hari rumah Simon anak Celaring Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tunuju semua ke pembelian barumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, ke pembelian barumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wis anak Juwing Paku Ili Undup, pembelian barumah Maria Sengelau Undup Kandis Engkelili, Genting San Undup Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo, Pedalai Tekalung Niah Miri. Kemudian di Entulang Miri, Pakit A, B, C, Bayai A, B, Ngau C, Sungai Rebuh, kemudian Bar Munggu Ruan, Ijo Entebar, Tinting Kah, Sungai Apuang Kucing, Ngau semua kemudian Bukai ke Ngelalan yang Jipun Anak Uka. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Simon Anak Celaring Radau Undup, Laban dekat Sembiang, tau ke Merkat Keregang, Niang Jipun Anak Uka, tau ke Apai Frankie kena hari 6, 30 hari bulan 5 2026 ba rumah Simon Anak Celaring Radau Undup Seriaman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya Anak Sigi tau ke Indai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua kapal Melayan ba batang sebawah kapal Melayan ke dia buat batang Kelabat, batang Genaan, batang Pendan, batang Binyuk ngau batang Gelam ngau semua kaban belayan Bukai buat sebarang Alain Nur Diaw ke ngelalan Niang Sumal Anak Santang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Sumal Anak Santang tau ke Pai Kenet serta nyua antebalu kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 7 lemai buat Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu Melaya Anak Sigi 019-844-9354 tau ke Rachel 011-392-58633.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum pansik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: mendengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10/11/2025.
2: Abang Bayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampung baru maca je ke pesan ya ke bisik dia terima kami lemah itu. Kalai pesan ya ke sekali itu pesan kedatai Ri Johnson dan nak jambung. Ngari ke sedes bilia nuju ke pesan untuk ngagai semua kampung Melayan kediau di Kampung Ubah. Kampung Melayan di Tekuyung, Empaliang, Gayau, Sebemban. Kampung Melayan di Jawung, Sabal Kruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa, Kampung Melayan di Sapak, Kerangas, Mudiang, Mentuk, Kampung Melayan di Pantuk, Lacau, ngau semua, Kampung Melayan Bukai, ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal, Nikik Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Gintur Regang tu diatur ba rumah Johnson anak nyabuang tumbu ba rumah kecil Isu Entawa Pantu Suriaman. Benerang ya ke silia tau telefon ngagai Johnson anak nyabuang 019-297-1712 tau ke 019-347-9650. Pesan pemati kedatai hari Insangai anak Binggu, pesan untuk menuju semua kapal Melayan berantau di Lang, kapal Melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Berjayit, Balingian, gau semua kapal Melayan Bukai, Bak Sebadan Rodiau, ke Ngelala, Baby Anak Ngindang. Jadi pesan untuk madah ke pemati Baby Anak Ngindang, 10 hari bulan 5 2026 niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5 bak rumah Serdin Sungai Sengayan Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerangnya ke silia tau telefon ngagai Sungai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan ngetas uliat kedatai Ari Serani anak Cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu nuju semua kaban belayan madah ke ngetas uliat serta muain terbalu niang laki ya niang tutum anak angkui malam hari 16/5/2026 ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke silia tau telefon ngagai Dorothy Berdai anak tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai hari Juli anak usat ke sekali tu nuju semua kapal Melayan ba rumah Iju, Lubuk Tambau, rumah Liman Entalau, rumah Valley Sungai Pinang, kapal Melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kapal Melayan ba rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Padiang Bunuk, rumah Jack Brau Pais, rumah Bandang Pincuah, rumah Billy Mejuang, ngau semua kapal Melayan Bukai, di Baloi Skrang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kapal Melayan Bukai, ba sebarang Dur Diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi anak Limian udah nadai kena 10 hari bulan 5 2026 yang tu di Sungai malam Ila 12 hari bulan 5 2026 hari 2 ba rumah Entebang Blai Skrang lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline anak Natiang tau kainai Mifah. Jadi pesan tu menuju semua kapal Melayan bak Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk, Tada, Nangadap, kapal Melayan di Sungai Pui, Pasir Berjayit, Sengayan di Bawan Kenawin, kapal Melayan di Durian Sibu, Sekuau, Pakuh, Lubuk Perenik, Selabi Ulu Uyak, kapal Melayan di Sung, Nangat Sebatu, Manap Kapit, kapal Melayan di Nangat Duang, Sebatu Julau, kapal Melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, kapal Melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentia, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing, Ngau semua kaban belayan bukai kena alah sebut magang ke ngelala niang Aca Ana Antas tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas uliet niang Aca Ana Antas nguan uliet lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lalu ngetas uliet 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 4:30 pagi bak bukit 5 di Sibu. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Jacqueline 011-250-21979, Julius 013-848-4829, tau ke Patrick Rantayan Antas 019-889-4131. Pesan pemati ke datai hari ex Cigu David anak minggu dari rumah Belayung Payet Ulu Ruban. Pesan tu nuju semua kaban belayan. Lebih Yogi, Mau, tau ke Jelia anak Mamat di Limbang. Sulan tau ke Inai Bedup sebilik di Simpang Sebawah Bintulu. Joseph tau ke Apai Bibi bak sebetan Suratuk. Kaban belayan bak rumah Dana Kup Ibus. Kaban belayan bak Kerubung Selalang. Tuai rumah Hanta anak rumah bak Jelupang atas Ruban. Gau semua kaban belayan. Sidak ikat kalak gawak bak kilang Selalang ke ngelalan diang Simba anak Panau. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban laban Simba anak Panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9 hari bulan 5 2026. Niang Simba tu dekat di Intu malam tu 11 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Pesan semiang itu 100 hari datai hari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bar rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, kaban belayan di Pidek, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri, Ngau semua kaban belayan bukai ke ngelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke Apai Linit. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti. Kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke Siliagi, kawal ngau pengawak tu, kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076, tahu ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemai tu kampit dibaca kita peninga. San ya ke datai hari Ana. Ini pesan tu nuju semua kaban belayan di Tatau, kaban belayan di Semuru 3 buah rumah, kaban belayan di Bintulu, Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, kaban belayan di Lutuang Bakuang, Miri ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliet niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu binia Anjar Lat. Kena malam hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 bak rumah Awiang anak Limpiang Semuru si Bekenu. Berita ya ke siliak tau telefon. Kaban belayan ya ke dekat nemu penerang kawal ngau pengawak tu ngau siliak lagi. Kita tau telefon ngagai benyadik niang tu Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512. Nia sekadar hari pesan berat tau ke berita berbatang ba awak nur ngenatai ke Jakub San lemai tu peninga. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tau ke di kenatai ke di tesau ngai bala kaban belayan tau nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Lalu pesan kita dekat baca bahawa ndur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal. Pian kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Program Berancau Tikai. Tang sebenarnya, merindang kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami, Bak Awak Sada Lemai. Anak Minah Kini-Kini di Kuching. Bak Frekuensi 101.3 FM.
0: Sada Lemai.
5: Sada Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
6: Mula-mula saya... Kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: lemai. Why? FM.
1: Selamat lemai bala peninggal aku begulai baru ngau kita buat senentang awak program barancau tikai bakal kelemai tu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal, hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal kau dah dikunci kaku ngau kita. Bawa minggu ku dah bala peninggal nyak keterubah nyak general principle. Udah nyak megak ya ke disebut notice and choice principle. Barengat ke kedua aku berkunci ngau kita nyak ke disebut disclosure principle. Bekini ke cara data pribadi itu tau dikunci tau ke dibantaikan ngagi orang. Lalu ya keempat nyak disebut security principle. Nyak keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak orang bukai maya ya ke diproses tapi disimpan kau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection tu bala peninggal. Jadi tu bisik tiga itik kau dikunci kakung kita ianya retention principle, ianya nyimpan personal data. Udahnya disebut data integrity principle. Lalu ikan penudi ianya ikan ketujuh seven principle data protection, ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal, ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1 section 10 bala peninggal ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2 section 10 tu ia nyebut tanggungjawab teka pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tahu ke dihapus ke tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu ianya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagai ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya ianya disebut dalam jakur putih ya. Subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peningai ia bisi dua titik tanggung pengawak mesti diadu ke. Satu, datanya tidak dikenal lagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asalnya diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asalnya diambil udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan udah tujuh asalnya tadi dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang ianya non-compliance by the data controller. Ya ke kedua, ianya bisik tanggung pengawak ngapus tak kemadam ke personal datanya. Jadi, tu tanggung pengawak data controller mega, ia mesti nentu ke datanya dipadam tak ke dihapus ke. Nak tahu ditejuk ke buat database ngapa, domain, erti ya, disimpan dia. Tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah reti ya. Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database atau dari sistem sedaya. Lalu nanti ia bisa recordnya secara physical

Section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal ke ngena data peribadinya tadi udah dipejalai ke yang mesti kak madam menghapus ke data peribadinya awak kena dipedagi dia. Ia bisa mega tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention. Prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention principle tu perlu mega nitiah undang-undang ke ngemenar ke datanya disimpan lama. Hanya bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh ke patut bisi disebut dalam undang-undang kebekait ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tadi retention principle customer data ya diambil ngau tuju one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisi ngemandar ke datanya tau disimpan lebih lama lagi hari nya tang ti kita meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang. Bahkan medical report tahu disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedawi dipadam ke. Hanya bisi dalam undang-undang. Jadi reti ya medical recordnya bisi bisi diambil tang dak semestinya udah diambil, dipedak, dibaca, dah dikena lalu terus dipadam. Laban dalam undang-undang utainya tahu disimpan lebih lama lagi harinya ti bakal bak statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report jadi ya boleh panjang lagi tempoh disimpan jadi nya munyi prinsipal ke kelima buat section 10 dia tu aku datang agai prinsipal ke enam hanya buat section 11 data integrity principle jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah manusabah kena tentu ke personal datanya betul accurate lengkap complete lalu datanya tadi ukai data kebula tak kena seorangnya sarok not misleading data lu mesti nyimpan data ke up to date mau ngambil kira tuju datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul, mesti nak ngasuh orang saruk, datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul. Section 11 terbalat peningaannya accuracy. Personal datanya mesti tepat serta betul. Contoh ya alamat orang kempu datanya mesti betul. Ukai alamat ya kelama. Jadi nanti alamat ia dah bertukar mesti kak ngena alamat ia ke paling baru jadi mesti tepat serta betul tu bala peningat ianya bakal a person current address ini must be correctly recorded not outdated buat senentang data integrity principle tu bala peningat ianya lengkap completeness contoh ya ia ada record nama ya okay semina surname ya aja tang mesti ke ngau first name ya lalu ya ndak disebut lengkap erti nanti ya semina surname ya aja tang nada di record first name ya jadi tu tau ngasuh orangnya tadi saru tau mislead other people information tu tadi ya ke ketiga ya disebut mega not misleading junta orang kempu datanya disenarai ke nyadi pekerja tang ia nada kerja buat company nya lagi ha, tu mega disebut misleading mesti kau bisa di update buat setiap-setiap company lalu nanti udah nadai kerja dia lagi data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawat dia lagi jadi yang keempat buat data integrity principle ianya up to date artinya data controller mesti ngatur datanya nitih ke data ke pemandu baru the latest data kita yang ambil contoh bakal reti updating marital status
mula ya beda kawin udahnya ya udah kawin utainya mesti

0: kau di update contact details ya, tau kau financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu yangnya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu daripada orangnya hari berdau kawin, udah kawin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Jalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak ba ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update nya awak kesedak ya ulih update latest data kita. Jadi dia tu bala peninga aku data ba principal ke ketujuh inya ba section 12 ke disebut access principal. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulih medak data ya ke disimpan data controller. Lalu ulih megak ngemetul ke datanya, nanti datanya bisi salah, nanti datanya bisi nak tepat, nak lengkap, tau ke datanya misleading, tau kena up to date. Tanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tau bisi akses, tau ke nak tau ngemetul ke datanya. Data controller tau nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngagi sistem sidak ya. Sistem sidak data controller tu. Nanti ia dari segi practical access principle tu bala peninga buat section 12 tu. Ianya kesatu ia bisi access request procedure. Ha, bisi procedure ya ti orang kau medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi organisation yang tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya siapa orang kuliah di Giga dari bertanya pasal access request procedure. Ika kedua dari segi practical ya access principle tu disebut verification to verify. Ika nemu identity orang ke minta kak medak datanya mesti desah ke dulu. Jadi itu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nadai pembenar. Jadi mesti kau di verify dulu identity orang nak. Ya ke ketiga enya pasal nanti orang kempu datanya dekat update datanya. Correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh meri mesti meri supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access atau ke ngaga correction ngotimpuah ke menun Sabah bekerti ya 21 atau ke ngagai 30 hari. Lalu mega bisi documentation record ya minta access atau ke ngubah. Lalu bisi respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi ke bisi akses atau ke ngubah data ya buat data controller laban tu awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu berengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 titik data prinsipal tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai Siti tanya kekak dikunci kaku ngau kita berminggu kebukai lah nama legal implication ya nanti data controller nak nitih ke 7 prinsipal tu buat PDPA 2010. Jadinya bala peningat kak dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku beri selamat lemai. Terima kasih yang enggak bala peninggal laban udah begulai dengan aku. Buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku. Bertemu baru kita buat senentang awak program berancau tikai buat minggu kebukai.
1: Sa- Sadar Lemai.
2: Sadar Lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
4: Mm-hmm.
3: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
4: kurang. Nah, betul ne. Lah.
3: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
4: Betul.
3: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
4: Mm-hmm.
3: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
4: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya tu.
3: Macam-macam.
4: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup orang bukai.
5: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
6: Yo.
7: Ui, nama tanya.
6: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
7: Bah, ni kereta nanda.
6: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
7: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
6: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
7: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malam.
6: Bah, yo, apa di genong? Haram lupuk tu ah.
7: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
1: Ingat you, main.

Melemai dan itu kami nak buka berita lemai hari 1-11 dari bulan 5-2026. Lalu terubah tu batang berita. Pukul tidi peranak kebak industri aerospace, ulih jungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri gaut tivetnya berguna benar, kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi ba industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kenyadi atur strategik. Ia kulih maik menua tu nuju pemansang ekonomi ke besar lagi. Tuai pemegai menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor nyemegak ulih nyaup nyedia ke peluang gawak ke besai penatai pemisi. Kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai semina nakak pengawak kenyaga ngau ngintu pemanah bilion aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik tinyengkawam pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ia manzur kerja kutu lembuh ia kerja kutu muka awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tadi. Berbang ngaunya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gamik ke semampain negap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau. Nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngeremai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kenangetan ke pemeruan rampak menua. Lalu leh narit mayuh agi puku ari benua-benua maju. Nyalai upis Menteri Tibakawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap kagik kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekat tentu ke pemansang bakat di benua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke peniau, bunyi, jaku, adat lama ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengeriang menua Sarawak, lalu tau digagak nyadi ke pematak dagang temuai ke cukup mana. Berduduk harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak visi benar pengharap ke penegak politik ngau penyeraku pentara pupu raban bangsa di benua tu. Uleh ngetan ke pengharap hati pemeranak puku. Pemeranak puku antara bangsa megak rindu agi meranak ke puku bab menua tau ke wilayah ti ngembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat ti hidup dalam pemain. Nyalai rakyat ari pupu raban bangsa pengharap ngau budaya diansak ngetan ke semangat penyerakup serta berbahasa ke pangan diri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang ngau pegai bala ketuai ti jauh tinjau. Sarawak dekat majak mansang jadi wilayah ti moden, mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jakuk ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar mengabisi ngenang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Ia madah ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikenak raban orang tuai umur, orang timpang peniau ngau raban orang ti berguna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ia lai raban engineer, arkitek serta upis ngau agensi pemansang megak patut berjalai ke tanggung pengawak sidak buat perkara tu. Pengelantang raban sidak tu megak patut nyadi perkara tiri kemeran ke kelebih lagi laban Sarawak disadang dekat nyadi sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat tiudah tuai umur lebih ratai bat tahun 2028 nyinila. Perkara tu megak berguna keatur tinyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung buat pengawak ramah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM. Bukit Saduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya dari program pemansang dagang temuai di dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zuga Maz madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kagik kandang benua Bukit Saduk di indang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama raban bangsa Iban. Nyalai pengawak ndak uleh ndak diperambu ngau siliak kena tentu ke pemansangnya oleh matak balah temuai datai serta meri penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya.
Dato' Ahmad Douglas Mansur Kerja Kutu ba pengawak Nur yang lepas ke Pejalai Matau Bukit Sadua Upis Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Kedipasut 151 ikut orang. Tebing Tasik Belawai banah benar di Kemansang kenyadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketua lih diperhati kari pemanah sambut kedebrik ngakai pekit ngintik bat tebing Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang disinggau masuk pekitnya. Ia tinyadi ke pelasar dikena ngangkat ke tebing Tasik Belawai nyadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekitnya baga oleh narit mayuh agi bala temuai datai ngakai tebing Tasik Belawai serta berarti kasil barang tidak keluar ke orang bak durnya. Ia Mansur Kerja Kutu dah ke nguluk pekit ngintik bak tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna bak durnya yang kau mengemenar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis Pemansang Pekebun Mit Getah Rizda dekat Cakah Gi berjalai ke program Pemansang Pekebun Mit PKPK kena ngemujur ke saran hasil getah tidi keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta tan metrik lebur datai bat tahun 2030. Direktur Rizda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pengelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit tau ke ruang bilik sidaknya di Selampur Malaysia. Dengan Rizda Plantation Sendirian Berhad, Rizda diatur dekat berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sidak dekat meli ngau rega tik kompetitif serta merik bayar tekalanya. Ia Mansur Kerja Kutu lebuh ke berjadi program PKPK Rizda bahagian benua betung, bak rumah indit munang pakan. Bak pengawak ia kesama, Rizda mengabisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun miat di pakan kena mantuk sidak ngintu hari gawai. Siku lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Belilih Miri SCP Muhammad Farhan di Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya dipelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke benung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba peringkat pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah berbadinya dipinta datai merik penerang. Kes tu dipansi kena Session 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun tahun 1987. Kena ngujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pukuk tidak diperanak ke bak industri aerospace boleh nyungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri ngau TVET berguna benar kena ngemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyaup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi, bergulai dengan Daniel bak berita lumba ngau main Y Arena.

saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, mada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih berjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsa ngagai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandiak diri setipak ngau pemansang industri telecommunication ti nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada kurang tilandiak setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi pukul langgau kami bawa YFM, berita Y Arena ke Terubah, ianya bekau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah mujo diatur bakpalan akuatik Pandan Lela Rinong, Kuching, ujung minggu yang kemari lalu nerima sambut ke cukup mana. Begitu di penyadi Menteri Nembia, lomba ngau main serta pemansang orang dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, yang madah ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembia, berindia hari penyampau atlet ke masa begitu di Jawa nambah ke tahun tu, ianya 39 ikut orang. Lalu ke Pemaduk Mayuh dan begitu ke diatur hari Subak. Begitu, ukai seminar yang di qualifier bak Asia Games, dan mega milih atlet di dekat ngari ke Sarawak bak Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN, kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua bekau ngau World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah ngenak format 48 tim dibanding ngau sebedar tu semina 32 tim ajak. Format tu datai dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016. Lapannya dekat ke Mayuh agi tim ngasai ke pemain bak pekit main bol di pemadu besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim dari Europe, 10 dari Afrika, 9 dari Asia, 6 dari Amerika Selatan, 6 mega dari CONCACAF, ngau City Team dari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpekit bak World Cup ke sekali itu lalu atur berkawa ngau visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut ke diri hari pekitu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemesai tim main bol Iran ba padam bilun danya semina ngemendar ke menira Iran ajak ba stadium mayan sidak ia bermain ngau mega bisik sekedar atur ke bukai. Sebenarnya tu Iran berunding dekat nyurut ke diri hari World Cup ke dia tu di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu. Berindia hari konflik ke nyadi ba Asia Barat. Kat sekali tu berita squash, pemain squash Malaysia. Esiva Sangario dah nyingka ngagai round ketiga PSA World Championship ke dia tu di Giza, Egypt. Barang kedua Siva Sangari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga Siva Sangari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebab tu Gillis alah dua kali dari tiga kali bermain ngelaban Sangari. Keskeletor berkawal dengan olahraga, Lomba Malaysia Surin Samson Volleyboy sudah mujur ngagak season best bahas bengkak pekit ke diatur baji pun kemari. Ke pemaduk laju kalah direkod Surin tahun tu ianya 54.24 sikin dan berpekit ke diatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sikin. Berpekit ke diatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelomba kebukai. Okey, kita nyingkat dengan Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang buat One Friday Fights ke diatur buat Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemari. Tajak pandak agresif bakal fight sebenar itu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke nak nyamai isi, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah regas 100%. Maya ke bersatu dengan Petkia Tisak O Sansuk hari Laos bak kategori atom weight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya Adam Rakib mega menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya berlaban bak kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang bak one championship. Berita ke penudi berkawa dengan Liga Malaysia. Bermain ke penudi Kuching City FC dekat berlaban dengan KL City ke dekat diatur bak Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Nanti menang Kuching City dekat boleh nombor 2 bak Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain bak Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur bak main ke penudi Liga Super. Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. City lagi main dekat diatur hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 ianya Selangor bersatu dengan PDRM. JDT sudah mujur boleh champion Liga Super tahun tu 70 poin. Penuh dua ke diatur lalu ditangkan dengan Kuching City 50 poin. Batangga kedua. Batangga ketiga Selangor 49 poin. Selangor bisik peluang boleh nombor dua nanti Kuching City alah bak main ke penudi. Lalu nombor 4 akak ke diatuk Kuala Lumpur FC atau ke KL City. Ngau nombor 5 ianya Terengganu. Beritanya unjung ke Y Arena kita minggu tu.
0: Y Seberai. WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI YFM.
0: Sada lemai.
1: Sada lemai.
0: Sada
1: lemai.

Okey, makan mulai bak sadar lemai jam yati kedua. Lemai tu. Lalu, bak sejam ya ke penundi lemai tu mulai dengan melatih dengan pengajar Jibun Tawai. Bak program Leman Budaya Ban. Nyerumak megak musim pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi. Nyalai perkara ke dekat dikenang lemai tu ianya kawal dengan sekedar jakuk main asal bangsa kita Iban. Ia ke suah dikenak bak pengerami gawai daya. Ana minda kini-kini terus belengo kami program Leman Budaya udah lepas tu. Tang apin kita begulai ba program Leman Budaya. Berina kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya ba awak sada lemai YFM.

0: Ya, jadi ya beri selamat malam guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyala selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kur semangat. Grime.
0: Jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pudah pinjin tentu mayuh pengawak buka emak ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi buat tusun ke Sarito pengajar nama nak utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngajai semua bala pendengar tu ada luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semua manja bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Beka kelemai tu, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tu, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Dia selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, kena bertunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandi nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Kami kemudian ke pengabang, bala pengabang datai. Oh. Lama main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit ngagai rumah orang ke dah sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, lama kita serumah tu tadi nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan dia soh kita berjakuk ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nak ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah kelembarnya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi berdau ke puas hati udah pengabang duduk. Dia lalu ke kita agak ngau jakuk ke mana yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami, maya ke dekat rami ngerja pengok besai. Kita nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangis ke utainya tadi. Maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-mm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya begeligam gak tak depan surut ke mayanya
0: tak sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke mandiang yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu
0: ngikap
1: bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur dekumai ranyai, bak sekedak nur dekumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia, bedau orangnya tengah jat, ngambil buahnya. Berjakuk ke orang kelak? Dia suruh ke orang kelak dia berjakuk? Dia suruh berjakuk ke mayanya?
0: Ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi pengerami kita gawai. Mana ya?
1: Mm-hmm. Lebih lagi, bakal dia tahu dia, nyokak tiap tiap pengrami gawai lebih ge den ngeri di tu. Gawai tu din tu babala manyuh nya begempuro ba balai raya. Lalu mayanya asal saya kena tentu temu ga gawai enti ada yang ngatur pengawa ute ngotunde macam-macam lah. Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Bak sekedak ndur kala aku ninga pekit engkeratuang kesedaknya menap ngepantiknya nyilai dah.
0: Nyilai au.
1: Jadi mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam ke yakku ketau depan sud ke mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemai tau. Jadi sekedak contoh ya ja ke kena tu lemai tau.
0: Nak semua.
1: Bala peningan tu adin jengkaku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedak dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengau sidak lebuh sidak ngagak ke diri jakub main ada hanya badas meh.
0: Yeah.
1: Jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah.
0: Jadi bak kumpul tu pengajar beri besar terima kasih ya. Hari ke bala peninga kita berlua dia laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mak iwa yang pengajar deh. Ambil ke mandiang deh baka bertikik ke pengabang menyukun wan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tepat lagi nya tadi nyu berami
1: baterimpu
0: rumah panjai terimpu ya. Jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tau deh. Kami kari pasar tau kami ke ngempur rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayu agek tu dia pengajar jadi tajak pan balan nembiak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku berguna tu atau dikena
1: berguna nak kelimpahnya kami kemudian dia hari ke asal keliah lebih banyak bergawai tadi orang kelania melanai dia so melanai minta utek kena betabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panjur.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke.
0: Ya.
1: Kelimparnya ambil kemudian kadang-kadang dia tahu lah. Gaya uteknya di pedaku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawa nak ngentap ke pendiawa diri. Sebab orang jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kau juga. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita ningal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ya, deh. Atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re conto aja mengke de bantai lah. Ketua ne. Jadi terus ngake nuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: tua tua
1: barang ke sepenggalan dia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi
0: yeah. Kena
1: jadi kena kuat kudin awak ken bala peninga dien ukai seminak ninga ke aku aja kutap kutap aja aku itu tang DJ mereka tahu
0: nguji
1: ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah
0: au
1: lagi nyadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: au terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh
1: okey
0: nyadi bala peringat tua laban nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nak boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jago main tika aku pansut ke dito yang ya, contoh ya lah. Contohnya jago main tidak kena kita ngelalu ke pengabang nike.

0: pergi ke rumah.
1: Au.
0: Orang ke Sabuang, orang ke Nemu, orang ke Landia berjakut tadi. So dulu berjakut dulu keliak berbiau.
1: Yeah.
0: Jadi dia tahu orang yang kita yang bisa ngarap baru tajak makanya kita lekas sampai segi agi bisa.
1: Au.
0: Jadi tu si tiari contoh lah. Jadi dia tahu kena sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri berkaki tengah ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintai dia duduk.
1: Au.
0: Sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabangnya ke dasar jakoknya tadi jakok ngelalu ke pengabang. Au, ti aku dasar berdiri dia. Aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kada pedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk kati kudian maka lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah danang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lalaga langai tajai jari kanan aku de pedak kita megai enteran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak kesalu de pegai orang ke bejako dah
1: au
0: nyadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa ura kempu pengawa pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke Indo, lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito penatai nyadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang nyadi bala kita ke datai dito sarito depeda aku betuai ke sano tu tuai pengabang sida ya
1: sebut nama ya mana
0: sebut nama kita dia nyadi ungal tu segi patut amat nyadi ke tuai bala kita laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai orang ke segi payet ari kulit akar tubai segi juriang baka puting mata geraji makai nambah kenya ia mega segi orang ketemu kita mentas nelap hati siro jako serta panai megai orang jadi bala kita kedatai tau mega nang sadang kami serumah dito segi nak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tu nang datai nang bisip tara nyangkung bisip tara ngaruang nang bisip petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai lalu nambah kenyak kami mega bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai ngambil ke bala kita ke datai berasai di kemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk de malam nangi ke bala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai berkenyaga dia rentu jalai tadi entik kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tahu ngasuh kita menawa nadai tahu ngasuh kita sendika nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami itu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako. Nyadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Nyadi kita bakia nak dasoh kami nikai.
1: Oh.
0: Ngagai pertang penyarang rumah panjang.

0: Jadi kami di itu tang tajap ya anang irau di itu kami udah merek kita genselan udah depada, udah depadah ke ngau jaku tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke pegawai awak ke pengawak kami itu tadi lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilo petang nyadip tara ke lalu ke kami ngemar bala kita nikik lagi inya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai bala sidak anda mara raja pengibai bala sidak pulang gana serangkang kirai bala sidak sempurai ari pangau ragai ngau bala petara begiang manang genai awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja ta megak tau ngasoh kitai gerai nyamai lantang senang de ini yang urang nyalai dito dia tau bala kita pengabang nanti kita nya udah cukup bersedia lalu me kita ini ke ngagai rumah panjai kami dito anang sanggo anang kajo anang rawan anang segan anang kakang anang kekayang lalu mewai nike baik nike sama nike serta bala kita tara ke nulung ke ngaruang kita ngagai rumah kami dito oha jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah temuk jako kak na orang ngau ke oha jadinya Siti are junto bisi 2 3 te me deto tanto Siti are junto namanya lebo bala pengabang ninga kenya tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapat dak ngemar kita begulai ngo kita datai bul rindu ngabang goleng kita lalu penatai sidak ya disegirkan ulung kita lalu teh tindak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyadi kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya megat de basa de berik kita
1: utai de pakai
0: utai dirup sebakang ngau pengabang bukai seminat sidak ya dia so kita nak buang ngau kita nikik ke rumah.
1: Oh, ya, maya kenikik ke pengabang. Ya,
0: kenikik ke pengabang.
1: Udah nyanikik bala pengabang.
0: Nyanikik bala pengabang. Oh,
1: maya nuduk ke sedak ya. Bisa enggak main pengajar?
0: Jadi, datai ba sedak yang nikik, lalu duduk, lalu perintai bala pengabang. Ya. Nuan kan nguji. Nguji ke...
1: tahu kan?
0: Okey.
1: Aku nguji. Jangan nanti salah lagi. Dah madah kan?
0: Nanti dengar caw.
1: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tunda ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kulekat timang dekat pan kita nak. Lelantuk seletuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruak meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruak sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngkabang. Utai ketabas tuang ngeri ruas, daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak-anak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran ya?
0: Agak.
1: Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang kebedagang pan menang berbeli. Orang kebopolitik menang boleh maya undi. Nyalai gage semua bala kita kudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai dikerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, Oh, ha, kuih ada. Au. Hanya contoh ya, hanya pengajar ni.
0: Hanya contoh. Contoh, jago kita tahu dari pansut ke kita, Siti tadi mula-mula kita dekik ke pengabang. Odenya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk, ngenak jago ti kenoko kita nyamai di dingamnya.
1: Aau.
0: Kelimpah hari ke pas nya tadi. Jadi dia tahu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke bekal pekit kumang jadi di tiap kegaya kayak daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kata tabar ke nanti semak beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang katau yang saya beka lawak ke cukup digulai da tubuh digulai biciang ya jangka
1: ya
0: yangnya ambil ke mandiang nanti kita ngatur pekit kumang ngatur pekit keliang kini tentang nyak dah kita nak tak mata-mata ngangau ke batu dah penyertanya nikik ngagai pangau lalu ngak mandang ke derempu tang mandi yang nanti semua kita bisa ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu. Jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nak nak ke uliah penyiman. Laban bisi jakuknya tadi tahu ngaso ya lemik semangat nanti salah. Nanti salah kena. Tan salah sebut deh. Ambil kemandian utai kena kita bermandian kayak pendiau ya tadi salah. Tahu ngaso ya nak lantang hati ya. Jadi tahu minta pun ngar bala peninga. Ambil kemandian ti nuan. Tak berengkah ngau ya induk tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala
1: pisit jala jarang
0: kerja ko mayuan induk nziban nanti nanti kita degagak degelar kita bekenya.
1: Ya, lepas nanti kita berarti kerti jakonya pan kita sudah nemu nama empat
0: semua utainya. Nada nemu milia lah.
1: Aw. Tak sapu maga.
0: Tak sapu maga. Jadi nak lantang hati tu dah nak tua ke ngau raba peket nanti gagak tua misalnya.
1: Aw tu semua kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul tak mengajar.
0: Nyam tua tu ngenang di tu lepas kalak jadi perkara nya kalak jadi dah utai di keranau ke utai di tanya deh. Nyale ya ke pemaduk mana nya tadi kita milih jakuk tip pak madu mana indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
1: utai ke mana mana
0: utai ke mana mana nya rindo ate ning jadi nya seberapa apa orang tinya di MC dunia hari mai kak maksud ke penemu bentato berjimat gak
1: patut milih
0: nangi ke pangka nangi ke pangka nya nak tahu ngasu hati bala nak tu hati ngau nikik ngagi pangau yang tadi
1: nah lanyu perenguat mua tu dah nikik ya jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati kiapan bisik nama aku kita pejuluak ya.
0: Ya pasti julo.
1: Jadi sedak ya dasu wah milih ke dirempu. Jadi nanti ya kena plat nombor 3 tu atau julo sedak yang pu milih. Jadi utainya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nike nya nage pemandai MC nya mia ngayat ke ngau pu julo ya nya ne. Au.
0: Ande dikang uji ke contoh.
1: Sama tu ane.
0: Contoh lah ame ke mana nuan tu dasu orang tadi. Jadi MC lemai tu. Lalu nike namanya penyerta kemegah pelik nombor berapa pilih dek?
1: Nombor 3.
0: Okay.
1: Aku uji ke ane. Okay. Jadi ketua ke pengajar uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung sama merati ke penyerta kemegah pelekat nombor 3 Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gambar tu dah bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung meriak gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyung ipuah kerarang ko ya nae.
0: Jadi ke selalu dia perhati kurang ya orang kan inga ke abas tentang tu aku ngena lebu ngadang. Jadi nyak lah kebuah bau juang ya lagi bisa ang memunyi.
1: Ya kak stimal nae ya.
0: Stimal. Jadi nanti nikah kita sudah ke nomor 4 contoh lah gitu. Sudah kita nerang ke siapa sudah hari segi nama sudah pengawak sudah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sidak ke bertekang duduk sekut tadi sama belak berarti kita sudah penyerta pekit kemegai nomor 4 ke genap sekut. Pedak dah pemajik gamal tu dah bermua ceria tujum lelegup ngenak ngepan cukup neman bekain sidan buah bali kelikut perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti berujungnya selalu nanti namanya nanti sangkut dah betul. Temu nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
1: Ya, ke pemaduk mana?
0: Ke pemaduk mana kelia? Nuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah dia tahu.
1: Dia aku deh.
0: Okay, jumpa.
1: Tuan nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
0: Ujian nombor 5.
1: Nombor 5 ada kau ini ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5, tuan-tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke bertekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tu dah, bermua ceria berkulit pura upa. Ngenak gepan cukup temban berkain sidan mayu curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak meriak gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kena nombor 5 je ne?
0: Ya, nombor 5. Jadi, ni kai udah temuknya. Tentu, tempek kura jari.
1: Ya.
0: Jadi, uji maliak ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria baka pengermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman bekain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung undan. Patut berada indai itu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam. 7 hari 7 malam kusang lempuang.
1: Ya. jangan ketemu nama. Nikit gak ketemu 7 uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik gamar tu dah. Bermua ceria baka pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke pejalaya. Kengenjiang ayun lundai baka pengelabuah daun buluh. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruh. Nyak ke tahu ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh. Alai nganjuang tincin tunang.
0: Ada ke ne?
1: Alu kada tanya orang ne?
0: Alu kada kada mau orang ne kada? Nyedi gagane tu dah. Nyedi bala kapan tua kada dia di luar din bala kekak nganjuang anak lagi.
1: Tahu ame ne?
0: Selekah dua tu kejakut dia tadi.
1: Tahu kenal.
0: Tahunya nyedi ke lalau kita ne kada? Lebang nak ngepan.
1: Tahu.
0: Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh kedia kat lekat kemaga.
1: Iya, meh.
0: Iya, nyu jadi leke jakuk merapuh ker kena dia tau. Teh bangga merapuh. Nyu na mana ngin jembak pun kara ke penuh laban na karuran
1: kan.
0: Jadi kira ngomong mas ya meh. Benar ya ke mana-mana ada peda.
1: Au.
0: Dan ya nikah kap tudah bala tudah nama penyerta tu tadi ke nomor 8. Au. Lalu pengabang dah suah tua sama bela berarti ke penatai sidak ya bala pengabang ke betekan duduk berserau sidak berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipak pemajik tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu gadai nai ngelareng ngi aku manok sabuang kutu pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ko inai ya kita nya tau ngaso hati kita ke laki berai asai ke debata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
1: apo ne.
0: Berakhir belum ada empat jayau nih.
1: Empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumpang kediaman yang ada pada MC itu mana? Jadi nikah gak ya ketemu 9 pengajar. Uji malia ngaji panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nomor 9 kelama diante ante. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakas naya bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalai ya kegenjing ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
0: Okey. Udah nyanyi kek ke bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingat so bala pengabang tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah kebegamal imun peniau. Pemajik tudah tuai umas ya agak bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup neman bekayen sidan bercurak mansau. Pejalai tudah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada inai, ya ngelar ya, pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki, berai merampau peniau. 7 lemai gila mamau, berjaku butau-butau seorang orang.
1: Nyu mamau tu dah kemudahan eh.
0: Nyak ni, yang mudah-mudah orindu tadi.
1: Kumbai ne. Tu nyu nikik ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ne. Uji maliak ngage panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bemua ceria baka ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk nyiang pepelu baka teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban bekayan sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenjiang ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indaya merik aglar. Pucuk kuning serangan jayau penarik perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merniang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merniangnya.
0: Empat menara merniangnya salah singkang. ke dan terus ke lagi lagi baru tu beranau ke
1: gate panjai
0: empas namanya sekedar lagi jago di tu lalu kebuah jago yang dikena okay. Kita ada nikik ke tu dah ke megai plate nombor 12 tu tadi lalu kita ngasuh bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke berarti ketudah ke megai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu pemajik tu dah nang umas ya ke bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan ngenak keruncuang perjalai itu dah ngenyang ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada indah ya ngelar ya merik ya gelar perau bidar buang luncuang tajak lingar ya nak nangi karam nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimit hari
1: ya kata ada
0: jayau tahu gak
1: tahu
0: kan mana gak
1: tunjung ngagai ya ke nombor 13 tu pengajian uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke begamal imun namai pada pemajik agama tu dah bermua ceria bakal kerembai bungai teratai kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai ngenang gepan cukup teman bakal insidan berawai rinyai perhati ke penjalaya ke ngenyiang ayu lundai baka penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya merik ya gelar, perau berangai panjai, tajak linggar ya nak nangi karam, nanti dikenak belabuah. Nengah tengku juah uang jagai, laban nyalan ya nyeliah ke kesai tipuk lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke maya hari itu. Nemu berdikari macam
0: mana? Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke dengar. Tapi ala segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat. Kata dah. Namanya rajin hidup diri, rajin ngigak penemu. Udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai pangau sidak ke duduk duduk berkerindik bedau tu tadi ke
1: bedau
0: mai bala sidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya, landia betundik, landia bunga dah. Pedap majik gamal tu dah, bermua ceria cukup peninggi pecukup, ya pelandia betundik. Kuyuk ngejang pepelu, bakal teluk manok lansik. Ngenak ngepan cukup neman, bekain sidan berias burik. Atau kemayar itu, mayah no orang ngenak kain burik ni
1: kan.
0: Perhati ke pejalai tu dah tuai, ngejang ayun lunai, bakal penerbai burung beruik. Patut berada indai tangkai pengisik ngelar ya, tapang kedang galau pelai dan berbinan di tepan sarang induk manyi. Nanti dia puar udu pelai, sikit nak kalak, nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
1: Perisik menyanai.
0: Selampai, artinya. Okey, saya sengapa. Naya orang tek pandai, naya bisik pengelandia. Nyala ya bakal manyik tik perisik mayung madu dah.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tunjuk ke penudi tu pengajaran sidak ke pekit kuman.
0: Indok tak kuman.
1: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena arah. Perhati ke pejalai ya kengenji yang ayun lundai, baka penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembar berik ya gelar, pun tapang kayuk raya tumbuh di daluh antara menua. Dan ngenyiang berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar, idang ya, antik dipuar, idang ya sigit semampai perisik. Madu ya, ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
0: sama pula.
1: Sama ngonyen tadi menyak ne.
0: Madu.
1: Au jadi sidak ke kap milih leka jaku ke degena tu kati ko kita. Tau berarti ke pengajar laban kadang-kadangnya nak setipak engkau orang ke kat dia dia yang tuanya
0: napa ya? Au. Ke berkata tadi tu induk te pelajar tinggi pak man
1: daripada tu. Tau nak tau.
0: Laban ya. Ya, aku dah bisa kerja. Ya, bisa belajar tinggi. Lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi. Mana?
0: Mana? Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 detik contoh ke bisa itu tadi. Kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lawan. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngau reba pekit ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngau sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandia diri. Sama mantai ke namanya gaya diri diri empu maik diri. Bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun. Mesti ke berarti ke perkaranya dah. Jakut terkena mesti ngipak ke UTK nyadi dah.
1: Ya.
0: Okey, tuang nerus ke kenang katintik semua keliang dah.
1: Keliang.
0: Ini ke contoh nah.
1: Nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke piaja. Dulu nak pengajaran eh.
0: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nyokur lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kur lebih bakal ngau sida bab pekit kumang lah. Tang kita nemo lah keliang tu tadi patut dia bisi perangai mangah, bisi perangai berani, bisi perangai buah isi ia tegap, keriang ko jakoi bana. Ngena lek jakoi keriang deh. Keriang mak kur bujangnya ko jakoi kertia keriang bakal batu. Tang anama ko kita bisa sergah aja, bisa sergah, bisa cara yang main diri. Uji kita berarti siti contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang diau ditau. Sama berarti keunggal tak penyerta kemegai pelekat nomor satu kebegamal sigat udu. Nya pada aku ke nyadi MC deh. Pada ada penyegat gamal tu dah. Ngenjang bakal gamal antu gayu. Jadi pilih dia tahu. Ba kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemakkan tu buyuk. Jadi antu buyuk tu antu te kak menua no ngadungan orang nama liangnya dia. Nyala tiu liangnya seliah mega. Ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
1: gayu magang.
0: Gayu magang. Tu dah nyak ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu. Perhati ke pejalai itu dah ngenyang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada inai yang lar ya. Ngelar anak bujang ya tau. Dekumai sida biduk lingar peraut laju. Nanti di depan nak meniti kediri karam tersuduk. Ngerencah pupuk gelombang beragai. Jadi begitu kita yang nena lebu nagai. Din tadi lebu ngadang ngujuang deh. Jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah bakal antu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo
1: bisa ngena bakal namanya kesebut sedaya ngena antu jelo batuk ni pengajar
0: antu
1: bakal antu jelo beruang mangah kuah.
0: Lagi kita mendak.
1: Bisa ni.
0: Tu
1: nyung agai sidak kengau pekit keliang. Ia kengenak pelekat nombor dua tu pengajar ni. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor dua ke begama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng baka gama antu gerasi belabung dilah. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayun lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah. Patut beradai inai ngela anak bujang itu antu jelu beruang mangah.
0: Anyu
1: jelu beruang mangah. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
0: Jadi Anyu tu leka jakut dia ngembara leka jakut jelu.
1: Oh.
0: Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kena dalam timang, dalam pelanai, dalam semuanya. Selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering.
1: Oh.
0: Bala jelu ke ergas.
1: Oh, maka tu tadi peluang.
0: Bisa bala ular ke abekam ngagai jagu, ngagai rabi yang ngagai jelu, ngagai ular ke bisa-bisa. Mereka cenderung bisa ingin jangka aku bisa mansak tu lagi.
1: Kau.
0: Nanti kita ngenang ke si Niki ke si kau. Dekat ngau ke MC. Lalu si dak yang ngasau bala pengabang ngadang. Bala-bala pengabang ke dia so ngadang. Ya. Bala si dak ke benung bertekang duduk berbanding. Duduk berimai merti.
1: Kau.
0: Si dak dia baik berarti ke peserta. Penyerta kemegai pelkat nombor tiga kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejam bakal gamal antu grasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gading gaya pejalai yang ngejam ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nebiak ke debat baru nak kalak ni ngau tek nama rabing rabing tu bunsu baya.
1: Oh.
0: Bunsu baya bunsu baya lah.
1: Oh, nya disebut bunsu rabing.
0: Nya tong mai bunsu rabing.
1: Oh.
0: Antu gasi ni siang tu antu ti mangah.
1: Mm-mm.
0: Jadi lelaki sikit patut bekenyak mai perangai anti nap ya. Munsoh ke delapan ya, tak takut ke kira?
1: Iya, nanti nyuli pelipai. Okey, jadi ni ke enggak?
0: Siti lagi yang lekat jakut dekat ada terang ke kudito. Ada suah ada sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang lekat jakut ranyai. Jadi lekat jakut ranyai, nyukat tiap-tiap rumah panjai lebih maya niri ke gawai. Sidak lalu niri ke ranyai lebihnya. Nyonya di utai ke telebak di kerja ke maya dito. Dia kena sidak. Tang ya, ya kiamat ranyai tu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita. Lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tiga wayan tu datai bapun ranyai sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya ngambil buat buahnya. Jadi buah ranyai tu di sebayan din ya antu pala pengaruh. Pengaruh kita tahu ngasuh berani, pengaruh kita tahu ngasuh boleh padi, pengaruh kita tahu ngasuh kita pandai, ngasuh kita sikar, ngerjap, ngawa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, bala sebayan ti ngabang, ngagai orang ti gawaian tu, lebih ya udah boleh buah ranyain tadi. Baik ya ngagai orang ti gawai, lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu pengawak gawaian tu.
1: Oh.
0: Jadi bak menua kita, menua ulu air, menua batang batang air, batang kari. Laki jaku ranyai tu, nyak panuang. Panuang, lalu panuang tu tadi, kada timang bala lemamang. Lalu dak bak atas panuangnya, bisa digantung kurang. Jadi ke simbol buah ranyainya, buah banyur tau ke buah inyak, tau ke buah pinang mansau. Nggak tangkai digantung dia. Jadinya, jadi ke simbol palak munsuh, ti uli orang ti ngayau kelebih lagi ke gawai kelingkang deh. Jadi, bak ke tahu deh, maca lagi.
1: Aku
0: bisa peluang dia maca.
1: Jadi itu, ngagai kemegai pelekat nombor 4 tu pengajaran eh. Uji malik ngagai panggau bala kitai pengabang ke betekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tudah ngenyeng bakal gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah piasau patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
0: Anyu jelu rimau
1: ngerayau makai belalai.
0: Ngerayau makai belalai. Jadi leke jakuk ke baru dia tu, ke kala nadai jarang ada dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu ba leka temang leka pengap. Oh. Lebo maya aku mansia pun penatai jakuk tu. Leke jakuk piasau.
1: Oh.
0: Tau ke pasau, ku sida buah pasau. Inya sebenarnya jakuk tu lek arti ya nyor.
1: Oh, sama arti enggak buah nyor.
0: Oh, iya. Kelapa buah pasau.
1: Oh.
0: Pasau.
1: Oh, baru ya
0: aku ingat apa aja. Jakuk tau datai.
1: Oh.
0: Ngagai leka timang labana orang ke ndor aku boleh penemun tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor berjalai mega nadai
1: temu ke leka jakuk
0: jauh deh. Ni yang mambang bogan kelia.
1: Oh, oh.
0: Jadi udahnya kita ngasa orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nombor 5 kebegamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngejiang baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utik patut berandai naik tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau air nak selalu beripak di pemanik ninti yang lemai
1: kau nyak ya ke nombor lima
0: nombor lima bujang ke nombor enam
1: ke nombor enam uji malik ngagai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke begamal jelan orang pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakul lawang ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang ya tu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai nya
0: nya membedi ke tadi orang laki selalu disemak ngagai
1: utak bisa
0: ular bisa
1: iya au ke penudai ya pengajaran
0: indar kita ngenang pasal mai pengabang ke betekang duduk babala tu tadi sama mali ngagai pangau berarti ke aplek penyerta kemegai pekat nombor 7 kebegamal cukup menyana. Pada gamal tu dah begamal ganggam baka gamal anturaya. Ngenak ngepan cukup neman begagung nangkin pedang besirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang ya tu pesilar ular tedung kaca enti mantu nak uliah sanga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jakut dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tiba ya leka lima muna tu tadi simbol ke antu palak munsu jadi nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus dua kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku ke disebut tu ada itu tadi ngame kenti ulian tadi bala peninga tu adin nak siti-siti kali bisi ulah ingat ke sida lalu tu contoh aja sida ia tahu unsema ke bala rebujang ngagai perahu tidak tahu semak
1: ya munyi kau kita kreativiti sida ya apa pengajaran ya asal tanya tak jauh lari
0: ngagai kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai setamar di tebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi semindah siti jalau teh ke depan aku nanti uliah bala peningan di atas den ambil kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang bulu burung ke patut lelanyang bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai lebih ke ya ke dia tahu nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak ambil kemandian bak tapu ya bertangguk kenyalang.
1: Au.
0: Tang bak lanya nyu campur macam bulu.
1: Au. Jadi nyadi ya bekenyalang.
0: Naik ke bala jurin tadi. Bisik maca, bisik nemur ti budaya ngodala mage. Bak budaya iban. Ya tok madah kenya. Oh. Bisa penanggung mimi aja tu aku ya.
1: Aw. Ia nyata tahu di pegulai ke.
0: Enam jam buat nanti bakal beluruai, beluruai nanti buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku, kayaknya di pegulai lebih ya sama buru tinggi.
1: Aw, aw.
0: Jadi bakal bulu ruainya tadi, bulu baru lah. Jadi dia tahu kena ke Indo, ke Namibia. Yeah. Tang orang kenya di bujam beraninya tadi, tiuliahnya. Enam bercampur kenyak setik.
1: Iya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri atau pengajaran. Ya berarti kau tanya. Tapi ya lah bandar. Oh. Sidak tu udah tentu ya. Direk orang kau penemu. Ni utai ke
0: patut kena. Dan kau sudah bisa berikan sidak pahala.
1: Iya.
0: Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Au, au. Lepas udahnya lagi. Pan maya sidak ya kemari markahnya lagi. Pan ukai tembik pihak jatan sidak ya. Beranda ungu panggil direk.
0: Ya, mayu pala sidak ya. Iya. Uke siku.
1: Ya, beranda ungu panggil direk megak na pengajar.
0: Nyada penemu tu dituk megak. Penemu oleh mansia, penemu hari utai kada tulis huruf putih ya. Jadi ukai penemu aku lah.
1: Oh.
0: Sebenarnya le aku semina mansuk ya leban aku tu utai orang ti rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Yeah. Hari setahun ngaga tahu sitik, ngaga tahu sitik.
1: Oh, jadi jauh tak tahu bahawa penghujung program tu ke malam tu pengajaran eh. Terima kasih ya ke penerang ke bisik di kunci kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh. Nada salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Lama aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh. Lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC. Nyadi tu nyata dek tau merek buah rundiang mengagai sidak ne.
0: Yang mereka tabur ke dia tu. Sidak tau ngatur badagi tau ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya au nya bisa pemendari pengajaran eh
0: dai nanda ngaca segi dia tuju ka
1: iya
0: dia kena rugi ga aku ngena create ngadu ke nada orang ngena rugi kita
1: iya na segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay. Sengaja tang bepun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampu yang ibun kita semua kita kening kita keningang aku pun sama bela gerai nyamai lentang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kelek ke jaku nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagan
1: tahu le gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai ulia ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nya kelia tang kita dia tau nak nak ubah
1: kita minta minta gak kau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nda pengajar
0: nak cara mesti apa pikir psikologi kau kerja aku baru dia tau.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM yang mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kaget mega berkenang pasal tega gawai bersangkut pawut ngau gawai nai.
0: Piring awak ke bala peninggal bersedia awak yeah. Sedak mansi bisik ngagak tanya deh.
1: Jadi bisik peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Au suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Au antai meh namanya program Leman Budaya Iban ba tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun ngau tingkat piring ni pengajar. Nyalah terima kasih ya gulai baru kita ba tusun nangkan ketuk ilang.

0: Indonesia, Aram, Minyak, Lagu Dangdut.
1: Kasihmuannya endah diguna.
0: Kita, itu dulu lengau, nurindang hati.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Rentak, nali hari. Sada lemai, Pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

Ya, Andrew Senyalai baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kita beri nama Nada Nasib Panjai Begulai Mac Jam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Malam hari 1/11/5 tahun 2026. Okey, kita ke benung gawat jam. Kena tu ngerap ke mujur meh pengawak di kerja kita ke malam tu. Kita ke benung belalak berumah. Okey, selamat belalak sambil dengar ke Pemerindang Malam YFM. Bagi kita ke benung terima kereta barang terjalai jam kena tu ngarap ke sama berjimat serta selamat ratai benur ke dituju kita. Okey, jadi info tidak dikunci ke UPIS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri siku pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkunci ngau kita Gayari kita kena sehari itu 11/5/2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan ba sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, pemega di muka, wis mega di pelabak hujan Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Lalu gaya hari mana di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau info tadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey. Okey, terima kasih ngagai balakaban kita ke bisi beranda aku ba TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpu Rajas Booking. Kita mega munyi ke pada aku tadi tahu nganjuang komen lagu peminta tak ke pesan rindu hati kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpinang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama dengar ke lagu

0: Minang Malam YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, Roslina Bilu Engkau lagu Buyan Kediri. Mai jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam yang dibekas lama pukul 10 malam. Terlebih dengan dua kami labur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, mari sama malam dengan kawan kita ba TikTok tu. Nita Sapit, sama malam di Jarbi selama berjalan ke pengawal. Mana gaya kami di Seloi Sibuti malam tu ya. Okey. Mami Cikgu Cinderella, hujan kami ba Brunei tu ya. Piane. Okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ Koya. Okay, Suzy Su Mabangan, hi Jess, happy konti. Terima kasih Suzy Su Mabangan. Hanya sekedar komen bala peningat kita, bala kaban kita, bak TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih lagi aku baca komen salam gaul lagu peminta kita. Okay, kebisi nganjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, Roni minta main ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okey, tapi awal lagi aku main ke lagu Kebisik Dipinta bala kita pak TikTok ngabak Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Lucy M, ngau lagu Baduk Kiru, ngau lagu Igu Anthony, ngau lagu Meligai Pengrindu. Terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM Sekulai Sejalai.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak.
2: Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka ni katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Ni jalai ke ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Ngarap ke apa indah datang baskul medak Rizal anak yo apa indah itu. Ndak datai. Ya nemu oleh anak yo ku yo nya yo ngai datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi na umur dah 5 tahun. Ndak boleh macam. Nama tamu tahun satunya boring. Nah, labangnya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun satu dah dan juang yang gaya tuition. Sebab dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia tu. Buka bakal maya kami semua agak miat. Bala pai mada hati dekat sekolah-sekolah dan dah naik buah. Maya bala aku semuanya pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, labanti gawak kayu tu. Dah bisa ban. Empat gawa, dah bisa duit pangsut. Dah bisa 500, dah bisa 400, mayanya sebuah nanti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Uli bini lah banang.

0: Jurongkong.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merendang kita, Senarak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejauh.

0: Ya sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Courthouse. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Dekat kenang ke sekadar leka jaku iban pasal sekadar nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyadai utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki besar tuai. Udanya sepenegung S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepenigung. Udahnya kita besi palok tumpok. Tu besi dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mau tibang pada kendak tentu pesai. Tu sukat melintang mau tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas.

bok lengan orang kenyukat. Udahnya leleh minyak. Sukat kita kumai leleh minyak tu ianya sukat pemanjai. Ari ujung tunjuk tengah jari sepiak. Ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyeku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita. Ndak tahu ndak tucum ngah pangan. Laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki. Kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini. Amai, bajik dek pagi tu pada aku. Okay, bakal pelimstar. Ti bini kita ni ngah bakanya pagi lah, pagi siti. Agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke mandu asai, mandu teh makai ngos nyonya mai sarinya. Sari setinya yang mendak kita makai secapak aja asai. Sari itu ayo mendak kita makai tiga capak. Ayo lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke pandu ko sari itu, best ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai ni bisa sebako. Tang kita nyerti nanti luke, nunggu kita luke. Ngai muji kepangan diri. Kita mandah apa? Ndak ruki ku bini ko deh. Dah mua baji mandu asik pan-panai. Nanti asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau dia ku makai. Hari setinya lu ngigau ke buku resipi bini kita.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah semari itu. Nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liyo amai kena kita nanam moga. Ngai kejari anak kita berjabang kena
2: maya orang disirak batu kemasinya angin di benua tu angin memeratkan ugu ngau sebu tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lembu orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah uliat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu buje di maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menua kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kau mai tubuh mai orang para yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh buka tubuh, laban tubuh bersuruh dia tumbuh dan. Tu pun berkenyak nak tahu dia baik mai orang para yang. Nah, kita bersuruh buka takut kurang.
2: Nyaku tu penting mali mai kita bumai. Nyaku tu ke pagak nyaku. Jadi ku kami dituti mai kita bumai deh. Mai yang tahu tu ke mai kita tanam tu ku kami ditu. Nak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngampi mua orang. Dia tadi terjurus-terjurus sekali. Gue nggak tanam kenyak, nggak tahu kenyak. Mali taro kami di tau tau ke timah yang ngetal mali kengkai keruo tiga menginya ke anak datang ngelampat mua tangan deh kali bumai bukai bumai tu manyung lah sedih mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu orang tu gak tau sebut kita penuh ha meruak kami di tau gak keruo.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertandang bertupik sigit tau menatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekawal ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak menatai ke pengerusak. Racun bertandang bertupik dijaga dalam undang-undang racun bertandang bertupik atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertandang bertupik menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diperjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertandang bertupik. Mbak atur skim tu, semua racun bertandang bertupik tidak dekat diambil dari menua luar, tidak dekat digagak atau dijual di menua Malaysia, tidak tahu tidak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Jadi sebedau racun bertandang bertupik dikemendar ke register, semua penerang berkawal dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkawal racun residu, pengerusak ngagai utai hidup, ngau utai tumbuh, toksikologi, pengerosak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perosak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nya tadi ngasi nitiah ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anaikwa, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

Yo, mira, latín.

0: tidak cukup rancak. Haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nyuri dan Nati, Minga Lagu, Perintah Undang.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Cintu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu kari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyi nyak nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi nyak. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nan ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Mayuh makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hadir.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik tik baru nama arti jakoknya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: guru LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Francia, haram mia lagu dangdut.
1: Kasihnya anda diguna.
0: Kita itu dona lengau, dorinda ngati, minga lagu, perintah undang.

0: dan kita. Selamat pagi. Y 9-12. Nela, kenyang hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Y FM, segulai, sejalan.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis, lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan, udah lagi ya nya tadi
0: begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura bercaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya
1: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi ya. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu, madam ke ngau engkau jakuk berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya, tau nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak tinggalsi ke kita. Ingat, anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih maga di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kengalsi ke kita. Nah, dia kalau utai tu nyadi madunya tu. Bahkan kita bersampi, ngutuk, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang ba ajar kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Galai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak teka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

jauh. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Limpa Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka boleh ngulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerah pagi YFM. Ungku apa pagi hari dua kita pagi tahu nya hari ya ke 12 kita udah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih 8 hari Mama Mayo Station ya ke bisik pagi tu Station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari tu tadi tindu malam kita nang ia udah ditimang di pelandai kami asuh jenah agi gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jenah agi dia tahu nya udah bebali agreement kita bakiah kalai berkah hari pukul 6 nadai jaku ke ngasuh kita nya lelanu agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manua engkukua tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engkukua ngerak kita bawa pengerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua lagi bakal selama meh pagi tu patut ya kita meri terima kasih ya ngagai Allah Taala laban udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kalai meri awak luar kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam maha dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak mega anda ingat patut mega kita minta berkat Arya bab pengawak kedeka di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa penggerak pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita dekat di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemendar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap kami sebagi arita siap pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, engkau bala jelu di tanah, nerima pemakai sedak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu engkau pengerindu penelap nuan. Anang ngemeluk ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadaya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami endak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metik pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdul Baha. Abdul Baha merangsang genap ikut orang bahai ngambik ke runding sidak seminak numpu ngagai petara aja lebuh bersampi. Ia ngansak sidak enak ingat ke utai dunia. Pasal utai ti nyadi ngelingik sidak. Lalu indah pasal dirimpu. Ba orang ti medak, Abdul Baha dalam sampi. Ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas ari semua utai ti ngacau runding ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat kerunding kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara engkau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus sebab hari itu. Ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembi aku, siku-siku engkau semua. Dalam sembiang tu kitai merik puji engkau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemehnuan, oh Tuhan petaraku. Aku meri terima kasih kenuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuanpu. Lalu udah ngetas aku aribala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyaik sidak bermaya hari nuan. Lalu udah ngesai aku, hari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasihan nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak. Laban udah ngirum kebaruah ngagai aku. Hari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku hari semua luji. Bala kena Arab. Ngau penemu bala ti indak percaya. Awak ke aku ngentap teguh hati aku bak nuan. Lalu lari hari sidak ngenggai ke penampak muan-nuan. Sekali lagi aku berterima kasih ngagai nuan. Laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerinduk ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan. Engau ngeninggik ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku ngirup ari cangkir pengasih nuan. Tinggalui ari semua utai. Ti dipedak engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk bermulia, ti penuh pengerindu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku ketega pengerindu ke aku, lalu anak ngemeluk ke diri empu, enti nuan ngigak penyamai aku. Oh anak mensia, enti semak nuan ulih terbai ngelayang langit ti luas, serta merakak pemesai serga. Nuan nadai dekat tetemu ke penyamai. Semadi menuan nitih kejakuk tangkan kami.
serta meremik ke diri bamua kami. Nya aja, terima kasih ya.

Ante nadai pengaman, semangat.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Mehurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersumpai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Dekat belagu singa semua orang galumuk gesida induk sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nundak bansa orang belum mak main bela nak uji akar tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lekitai mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit bunundak bansa orang. Nyimpan gedama bulan nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Aku LC Elton Juan wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak tau ke disebut PKKD ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Dengarkan pengat pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.

Sawah Bang, baru dah merindang kita bawa merah pagi gawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai. Aku nama tak keserah nyawa maya gawai tu. Aduh dulu meh ngambil kena punik maya gawai tu lah deh. Tapi apa kia? Okay, jadi aging lalu ke peninggal kita cemerlang ke YFM kena cara online ke apa gitu. Kalau bagi bah RTN klik ya ke uliah terus di download kita bah telefon bincang kita. Nak kiranya tadi bah iOS tahu kenya tadi bah App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi itu ngenang ke berita kebisik di Ayan ke portal berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke umur 50 tahun bakanya udah berpadi di pelabak ke di lantak sebuah perengkap pengangkut di bedau ditemu nama bansaya Bajalai Miri Airport ndak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis Pilih Menua Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu dia pelabak kenyadi dalam urung ya pukul 1 dini hari lebuah maya ia ke berbadi itu tadi benuang ngelayang jalai hari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak itu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengkap pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ya di pelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari mengudah penusah tu nyadi ke lantak tu tadi disah ke terus mati iba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansi nitiah ke seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis nang yang minta mensia mayuh kelebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasa trafik yang Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim bernombor 0148582582 tau ke ngai nombor 0854304788 dan tau ke megak datai bak dini-dini aja balai polis ke semak bak nur kita diau. Lalu bak berita tu megak dia balai orang ti tengah ke jalan alun nang ya dilalau ngambil ke semampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengkap pengakuat serta nitiah ke atur kudah ditetap ke bak jalan alun ngambil ke penusah berbadi ya ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, nyata tadi berkenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Aria kemari. Okey, nyari udah tu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat TBC dikirim ke peninga ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjuang pesan sekali lagi ngelalau kita sebedau kita send tak nganjuang pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawal tu datur bisi ditulis lalu pihak mega tahu sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nak tu nyema tak di dinga. Okey, jadi ya sebenarnya kita menatai ke pesan sekali lagi terus mai kita berperindah ngau lagu gawai ke debai Florence Law ke pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, berketuk. Pesan nonya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, berkenya. Bah, berkeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirim peringat bawa penggerak pagi kita ungkup ke pagi tu keterbatu Siti pesan pemati ke dikirim Luna Rita anak Intan tau ke Indai Imi yang dipesan tu nuju kawan belayan ke dia buat mapai tada pemegak belayan ke dia di Kucing Miri Menyan Balih Bala di Semenanjung Batarajang Suang Lundu ngau ia kenalah di Rintai ke Dito tinggalah lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi pesan tu tadi madah ke lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi. Udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi. Lalu ni yang lansi anak bekir. Ni yang lansi anak bekir. Tau ke Indai Luna. Tau ke ini Imi tu. Dekat di tu Bala Maiwah. Ba Taman Perumahan Riviera nombor 119. Lorong 2J2 Kota Semarahan. Malam tu lagi. Malam Maria 2. 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi area 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese Kemesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman. Sili lagi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai Luna Rita anak Intan bernombor kusung 1988 35162. Tahu ngagai Linus anak Intan bernombor kusung 1988 44 632. Tahu ke ngagai Alex Sujang anak Intan bak nombor kusuang 13 78 72 81 kusuang nombor baru pesan pemati ke datai Ari Luna Rita anak Intan tau ke Indai Imi ke pagi tau jadi pesan madah ke Indai ya hinya tadi lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi udah nadai kena 85 tu tadi lalu ni yang lansi anak bekir ni yang lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tau. Dekat dintu Bala Mayuah Bataman Perumahan Riveria nombor 119 Lorong 2J2 Kota Semarahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sebelah ke di Anjung pergila pagi hari 3 ianya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman. Sili lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita anak Intan bernombor 0198835162 tahu ke ngagai Linus anak Intan bernombor 0198844632 tahu ke ngagai Alex Sujang anak Intan bernombor 0137872810. Ya kedua tersti megap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia bak batu mumuang atas sungai lingkau pentiak pemegah bala ke dia bak sungai raya temiang keniwang gayau kebelayan ke dia bak tebuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di Miria Bintulu Sibu Kucing ngau ya kenalah di Harintai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon. Jadi pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon, bilang anak Simeon. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5. Lalu ni yang bilang anak Simeon, ni yang bilang anak Simeon tu deka din tu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumung atas semunjan sebedau di anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam setian Chinese Celesti. Okey, jadi kita engkaunya akan nemu sili lagi kawal engkau penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Florence anak bilang ba nombor 011-314-1905 nanu baru pesan pemati ke data hari mak canggi anak bilang ke pagi tu jadi pesan madah kapaya yangnya bilang anak Simeon bilang anak Simeon udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak Simeon tu dekat di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 ba batu mumung atas semunjan sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 3 13 hari 5 ke serian Chinese Chemistry. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Florence anak bilang ban nombor 011-314-1905. Pesan ya ke nangkan ke tahu ianya pesan ke dikirim Juli anak Ustaz lalu pesan tu nuju bala ke dia barumah Iju Lubu Tabau, rumah Liman Entalau, pemegang kebelayan kedia Burma Valley, Sungai Pinang, rumah Unya Lalang, rumah Stephen Tebat, rumah Jirani Darai, pemegang bala kedia Burma Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, rumah Karian Murad, rumah Peter Iguah Mujan, rumah Padiang Buno, rumah Jack Brawah Pais, rumah Bandang Picuah, ngau kebelayan kedia Burma Billy Mejuang, lalu piamga nuju penglu robot anak angai kebelayan ke Riau Baloi Sekerang ulu anap Limbang ngau piamga ulu nia ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021 ngau ia ke ngelala Jespin Bangi anak Limian. Pesan madah ke Jespin Bangi anak Limian, Jespin Bangi anak Limian udah nadaya Arya Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limian, niang Jespin Bangi anak Limian tau deka disenggai bala mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 ba rumah Entebang Belai Sekerang sebedau ke di anjung pagila pagi Arya 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah Nusah Rabatu nado baru pesan ke dikirim Juli anak Ustaz ke pagi tu jadi pesan madah ke Jespin Bangi anak Limian, Jespin Bangi anak Limian udah nada hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limian, niang Jespin Bangi anak Limian tu deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 baru rumah Entebang Belai Sekerang sebedau ke di anjung pagila pagi Arya 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu ia ke patung datai ke pesan ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ngeris jasbiliak lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau Basmanjai Jalaya Bintulu Miri Mukah Limbang Kuap dia Kelintang bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu jadi dia pesan tu tadi madah ke pengawal berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indes Liman tau ke bini kelanang deka diatur ba rumah linggu sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal ya begitu ianya kena 20 7 hari bulan 5 hari babla 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang 29 hari bulan 5 pengawal nganyuang bungai ke pendam kapan belayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ilah nanda baru pesan berantau ia ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepili ya jadi pesan tu tadi madah ke pengawal berantau ke niang manda anak nanang niang manda anda-nandang tau ke indes liman tau ke bini kelanang deka diatur kalai pengawatu digaga ba rumah linggu sungai pakut sebuti intari ba pakut e bilik nombor 22 lalu atur pengawak kena 27 hari bulan 5 hari bebelah 28 bulan 5 pengawaknya di setengah lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawak nganyong bungai ke pendam lalu kita nguyang ngakai pesan ya ke 5 pagi tau ianya pengawak sembiang merkat ke regang ti dikiru medagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngari kira sebiliak nyari pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku pia mega balaba sapak keranggas rapak lacau kubau balaba pelanjau sembuban ulu karak jawang tawang mawang selanti gayau bala ke diau di kucing miri bintulu sibujaya kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang ajuang anak uing ngawan yang tiung anak jubang jadi pesan tu madah kepawa semiang berkat kergang niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tau ila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantau Sri Aman kita akan mengusi lagi bekawal ngawa pengawak tau ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 011-33-73-1969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 017-33-78-94 nandu baru isi pesan semiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngomnya dek ya antara bisop anak ajuang ngari kesilas pilih pesan madah ke pengawas semiang merkat kergang ke niang payon ke niang ajuang anak uyang ngau niang tiwang anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 atau jam 9 pagi bak rumah upuang seriang bangkuang baru pantau Sri Aman sila lagi kawal ngau atur pengawal tu wila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernumber kusung 11-33-73-1969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernumber kusung 17-33-78-94 lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kentabalu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan sibu kalau pergi bala ke diau rumah Nyudang batang binyo padan bala ke diau basuhai sungai mas lamban sungai Arif bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau sto ya kenalah dia rintai ke nama ditu magang pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubian niang ekster rumah seman anak jubian deka diatur kena hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13 B Tanjung Kidul Ruang. Pala ke dipesan, diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ilak. Nanu baru, pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terpalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam. Ngari ke rumah Monica Kim, nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang akis duai. Yang nyatari niang ekster rumah seman anak Jubin. Deka diatur kenari 6 tu lah, 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13 B Tanjung Kidul Ruang balaya ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tau ila lalu ke Siti tau inya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah jadi pesan tau nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala niang tatum anak angkul pesan madah kemawang ta sulit ngomong terbalu ke niang tatum anak angkul niang tatum anak angkul deka diatur hari 6 tila 16 hari bulan 5 baru mah Jepri jagoi pakan lalu nanti kita akan nemu silia agi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber kusung 13 8223358. Anu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim serani anak cawang atau kinaisa ke pagi tu pesan madah kemau ngetas uliat ngamu yang terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah yang 16 hari bulan 5 bar rumah Jepri jagoe pakan. Okey, jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngagai duty berdai anak tutum bernombor 0131223358. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke 8 ianya pesan ke dikirim Johnson anaknya buang ngari kitas bilia jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba ubah tekuyung empaliang pe mega kebelayan ke dia begayau sebemban na jawang sabal keruyang abu limau apiang sungai tengang semawa sapa keranggas mudiang mentu pantau lacau ngau semua kenalah dia rintai kritu ting lalang yang nyambung anak dawal jadi pesan madah ke pengawak ngintur gang ke niang nyambung anak dawal yang nyambung anak dawal deka diatur kena 29 hari bulan 5 tu yang hari niki kergang lalu kena 30 hari bulan 5 pengawak niri kergang. Okey, jadi pengawak tu deka diatur ba rumah kucil isu entawa pantau yang kena 29 ke 30 hari bulan 5 tu lah lalu sile lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai nombor 0129971712 tau ke ngagai nombor 0139497650 nando baru pesan niri ke regang lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung ngari kita sepilih pesan madah ke pengawal itu regang niang apa ya niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal dekak diatur kalai kena 29 hari bulan 5 itulah pengawal niki kergang lalu regang dekat didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ila balaya kepesan di datai ngulu pengawal tu ngagai bilia Johnson anak nyambung baru rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0129 2971712 tau ke ngai nombor 0139479650. Pesan kita ya ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu gawai antu lalu pesan tu nuju bala ke dia bakas 4 buah rumah pian mega bala ke dia pakut luar liam bekelit ngapian mega bala ke dia barantau lugai sungai ngemah kenawiat kebelayan keriau di miri ya suai ruban tibus surugut kelintang dalam gau kelintang luar kebelayan ke dia ba rumah apian kuap ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang tukat anak pasang jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawan tu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti lalu pengawal tu diatur kena 28 hari bulan 5 lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyuang bungai ke pendam SIB Lambir Miri sila lagi kawal ngatur pengawal tu kita tahu bertanya ngagai dasu nasab aba nombor kusung 1133099800 tau ke ngai nombor kusung 1376700029. Nando baru si pesan kita ia ke 9 nya pesan gawai antu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal gawai antu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur nya kena 28 hari bulan 5 tu ila hanya bar rumah linggu sungai pakut sebuti lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Hamiri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegaya dasu anasab bernombor 0133099800 tahu ke ngegaya nombor 0137670 29. Agi na puang pesan ti dikiru mah peringat kita ya pagi tu. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikiru Ruslin Ana Syed. Lalu pesan tu nuju balaya ke dia baju lalu ang tu bawa bintulu suai ni ya. Piam ga bala ke dia bawa penjaruai ya panggang buang panjai tintin alang. San panjai san panda cangkul bulu sebeliau. Bala kriya berserubah baras pangki panda ngau bala babintu wong pudai pan telintiang bui kantok asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ili ngakabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinglala sayen anak ingkuat. Jadi pesan tu tadi madah ke sayen anak ingkuat, sayen anak ingkuat udah nadaya kena 11 hari bulan 5 inyak mari lalu ni yang sayen anak ingkuat. Yang sayen anak ingkuat tu dekat dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kebelayan ke di pesan di menjana tayi ngesah penusah rabatu ngagai rumah di sebangki panjai lubu antau nanda baru isi pesan mati ke dikiru sama Ruslin anak sayen ke pagi tu jadi pesan mereka payah hanya sayen anak ingkuat, sayen anak ingkuat. Udah nadai kemari hari 1, 11, hari bulan 5 lalu niang sayen anak ingkut. Niang sayen anak ingkut terkadang tu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2, 12 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila inya kena pagi hari 3, 13 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngagai rumah di sebagi panjai lubaan tu. Okey, lalu nguyang ke pesan tinangkan kenya setimga pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke indaya bunyau lalu pesan tu nuju bala ke diauba nasawah pakan hadasu dua berumah bala ke batu 13 jalan kamuap ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diauba mujuak kenawiat bukit seri ngau ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jenis anak delim ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke jenis anak delim jenis anak delim tau ke apa yang dibuat tau ke laki Susi anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang jenis anak delim niang jenis anak delim tau ke apa ya bibotur kali senggai bala mayuh malam pagila malam bertiga 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kebablayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tau nyari pesan merdekan nak ya ianya Juanias Ana Deliam Juanias Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang udah nadai kena hari minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Juanias Ana Deliam niang Juanias Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang tau deka dia senggai balam mayuah malam pagila malam hari 3 13 hari bulan 5 baru rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 bala kabamlayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya siti pesan pemati ke dikirim meridi anak adik yang tau ke apa yang nyanggau ya pesan tau nuju prada anak adik yang ke dia berumah anca megawa muka ngapai muka bala ya ke dia bah sungai Silas Bintulu kembalian berumah alih batu 27 rumah Siba batu 25 bala ke diau di kemesua muka piamga nuju bala ke diau di muka saya skrat nia bala ba sungai banjang bukit peninjau setakat kabablayan ia ke diau basmanjai jalai miri bintulung gau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito. Jadi isi pesan madah ke brayem anak adieng, brayem anak adieng tahu ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 inya kemari hospital miri laluan yang brayem anak adieng, yang brayem anak adieng tahu deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari ya 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri lalu ke belayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah busang anak brawah Bukit Kisi Sibuti. Nanu baru isi pesan pemati ke di kirum meridi anak adiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menyadi ya ianya brayem anak adiang, brayem anak adiang tau kemit udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 hospital miri laluan yang brayem anak adiang, yang brayem anak adiang tu dekat dintau balamayu malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 baru mah busang anak brawah Bukit Kisi Sebuti sebedau ke di anjung pagila ianya tadi pagi hari 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri minta kabar belayan ia ke dipesan takung lala sampai lah datai ngesah penusah rabatu. Jadinya nak kami ngetai ke pesan berat bahwa mengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
5: ya, ya, sehari itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke PCD 25 pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Agai batuk baru gak?
8: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.

0: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapan minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Amai
0: 6 juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya paket bola balak ni. Jadi ya cerita ya berkatau. Iya tu tadi madah jadi temungan tu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergilah ni nama soalan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Nuri Langitau.

0: Enggak cukup lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Enggak cukup rancang, haram ingat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: hari, lengkap sinari hari, sada lemai, semerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Why seberai?
3: W-A-I
2: Why FM?
4: Ya, baru ngam.
2: Kan?
4: W-A-I Why FM?
5: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RY FM. Sebab itu batang berita. Undang-undang atur engau prosedur ke patut di seriris senutuk engau pemansang AI serta teknologi digital. Pengerangsing pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi engau inisiatif perintah di pejalai ke engau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngagak hujan bak kanan dur dekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke diatur patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Tuh dikena nyukung transformation pentadbiran serta guna pemansang kemaya aritu di Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya dikena nentu ke sistem pentadbiran perintah semampai relevan sikar serta oleh nangkup pemintar ubah teknologi. Ya padah ke bunyinya lebuh pengawak ngepun ke awam ke terubah bagi penggal kelima awam konsel negeri Dun Sarawak ke 19 kemari. Ya padah ke pengawak tabik urus ke mana efisien serta sistematik yang dipuguk tidak berguna kena nentu ke pemujur berjalai ke polisi ngau pemansang menua. Berindia arinya ia dekat ke pengawak perintah patut disungkak maneh kagi ngambil kelebih sikar serta nitih ke pemansang kemaya arito. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsing pengerja pengawal perintah bah semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ia megak minta semua pengerja pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalai ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sidak patut proaktif serta ngembuan ulah berjalai ke pengawal tekalanya ngagai rakyat. Itu dikenal nentu ke tujuh pemansang perintah oleh dipejalai nitih kelanggur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bak kandang dur alai nambun tekat air menua tu ngau cara proaktif dikenal nentu ke air cukup ngau mantuk ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri lebuh napi pemar ubah gaya ari ngenak teknologi ngau kerjasama ari mayuh bengkah agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagak sepeneka hati laban berpanggai bapansiak meteorologi gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman dikenal tentu ke pemanah berjalai ke operasinya. Yang ada ke bunyinya ngagak pengarang berita berserimai dengan pengawak berjalan ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekat air di Sarawak. Di diperjalan ke berengkah hari kemari. Nyentuk Sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalan ke berengkah hari kemari ngau Sarito timungkur tiga buah tekat air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun, ngau tekat air murun di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngenyat Menua, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya di Palan, dia berjalan ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalan ke ngenak bilun diterbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bahkan yang dua tiulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke hygroskopik baremeng ti engkeman. Operasinya megak dipejalai kena bengkai agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, operasi meteorologi Malaysia, operasi penerbai bidum Malaysia ngau sedadu langit Malaysia TUDM. Kita datuk benar-benar yang ke berita RY FM. Penlebah gawak nyadi alternatif nampung belajar dari program akreditasi pelajar berpelasar ke penlebah tau ke apel.
Director Palan Apel Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, mada ke peluangnya dibuka ngagai Mansia Mayu terdekat mengangkat ke tikas penghidup serta ngembansang ke pengawas sidak. Apel yang dia ke tiga batang jala ianya Apel A, kena masuk ngagai Palan Pelajar Tinggi. Apel C, kena beri kredit akademik ngau Apel Q, kena meri bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jala itu meri peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai belajar, ngagai pelajar belalau ke penlebak tiada bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana mada ke munyinya ngagai RTM di Kota Semarahan. Atau pengawal tu oleh meri penlebak sebedau di perasa ari sukut akademik. Lalu ngaunya meri peluang kedua ngagai individu ngamat ke julu ati sida nampung pelajar ke universiti. Hasil dari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua ulih ngenak belanja ngau hasil dari penatai pemisik ke Derimpu. Dia kena negap ke agi infrastruktur pemun serta naibuah kelalu berpanggai dari bantu perintah besai. Penyandian penemu komiti komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawa ngau isu air bertebing Barat Sibu, yang nereng ke pasal penanggul suntuk air bak kandang menuanya udah diputar ke. Pemujunya dijapai hari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil hari kerjasama bergulai ngau raban politik ditentap. Yang madah ke bunyinya lebuah gempuru bergulai ngau rakyat menuanya bak komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar Bergulai Ngau Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 yang dipelasar di Bukana Benar dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi ngau raban sekolahnya. Posting Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak Program SM Stuk ngayan ke Kepala Pengajar ya Redwan Taha berkongsi ke penlebak ngau pejalai sepemanjai ke digelar nyadi pengajar. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut bak bidang akademik seni lumba ngau STEM. Pemuju tiap bengkai raban sekolah ukai seminak berpanggai bak penyulut individu aja dan yang hasil dari pengeransing lebuh bersawup berjalai ke tangguh pengawak ngau raban sekolah. Bak pengawaknya yang megak nyerah ke pangkuk pengawak ngagai Redwan Taha terdekat pincin kena hari lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawak kepala pengajar sementara.

0: 81 ikut orang hari menua Indonesia ngau Filipin ditambah nadai pemenar tau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi Ops Sabu di pejalai ke Office Immigration Malaysia JIM hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembiak lelaki ngau 8 ikut nembiak induk. Operasi itu dipejalai ke Bak 9 Kandandur hasil dari penerang Mansiah Mayu ngau orang ke bempu premis alai sidak dial tidak pelabak ke nyadi palan Ndur Transit. Semua sidak itu ditahan ke Tegal nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah. Kes itu dipansi yang kena Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C, Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 55 Bracket E Akta Immigration 1959/63. Berbagainya sikup pengaji menua tu megak ditahan ke ketegal di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang ari menua luar ngau nadai dokumen tiksa. Semua sedak ke ditahan dan dibaik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu ngambil kotai tipatut oleh dipejalai ke. Ujung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di Sri Risno tu ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengerasi yang pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikenal tentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngaga hujan bakar dan dur tekat air menua tu. Donaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Tusun Ratna Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Saritu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuana Numpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniau penghidup asal Iban ngamika boleh dipelajar bak sekolah kelebih lagi bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang balak kaban gerempuan pengajar Jaku Iban ngamika ngumpul lalu ngagak pansiak berkawal ngau cerita tampung hari mulut nyingkam folklore timuan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu Mega yang minta semua penerang ke bekawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balat tuai rebab bangsa ngau orang tuai ketau benar di luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rebab bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak mujur ke penguat pemansang. Lalu ia ngaku megak ngajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mayuh benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Pandai nyipat, endak pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah, ianya urang keseminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah, ianya urang keseminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja. Mayang nak jaku dalam tu ianya di dunia tu mayuh pan bangsa mensia kelandia berjaku ngol landia ngajar tang mayuh hagi kelandia ngajar aja tang nak nemu ngerja utai ke diajar sida bunyi ko sempama pandai nyipat endak pandai narah tau ke baka kelandia amai gak ia ngajar bekeni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat tang nak pandai narah. Maya kediasuh kami masang perengka komputernya. Salah magang tadi pasang yakih. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya pandai nyipat endak pandai narah. Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
1: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit hati tidak tidakak beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni Mac.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni Mac.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayo aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyewa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayu, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayu lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggak Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
7: Duo Pagi Rewind.
8: Hari pengeluh ini yang tu, yuk, tok mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan.
9: Penlebak
8: ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
9: Diplomat.
8: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduknya. Nya baru senang ko ya.
9: Ba sentanya aku ngelampat kejap ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli aku.
8: Oh, ku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
9: Ku ngasak kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi ya. Nah dah matang tinduk.